0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Di sepada teman Pro 2 ada yang gabung lagi dari Kahir, katanya mau lagu Kahitna kayak biasanya. Oke, langsung aku cariin ya lagu Kahitna. Dan juga teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget. Abis ini kita langsung info-info yang menarik teman Pro 2. So keep stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo. Aku sambil kulik-kulik lagunya Kahitna. Enaknya apa? Lagunya ini aja deh, cantik aja deh, boleh. Langsung aja aku puterin, ada Kahitna, cantik. Let's go.

Di sepada teman Produa, lagunya ada Sina Spiro, The Visitor, buat teman Produa. Yang mau gabung atau mau request lagu, masih boleh ya di 0813 278 6696.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Sabtu 18 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan. Arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, pagi umumnya cuacanya cerah hingga cerah berawan, siang sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan tidak merata, terutama di sebagian wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Informasi cuaca pagi ini.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

FIFA siapkan tradisi baru championship rings untuk juara Piala Dunia 2026 yang nanti teman 22. Ada Federasi Sepak Bola FIFA menghadirkan tradisi baru sebagai seremoni juara Piala Dunia 2026. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah teman 22. Jadi tim juara akan menerima championship ring atau cincin juara sebagai penghargaan tambahan. Nah, cincin ini diberikan selain trofi Piala Dunia FIFA dan medali emas. Penghargaan ini menjadi simbol baru bagi tim yang berhasil menjuari turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia, teman 22. Dan tradisi ini akan dimulai waktu nanti final Piala Dunia kayak lawan Spanyol versus Argentina. Nah, pertandingannya itu nanti di hari Minggu besok, teman 22. Di hari Minggu 19 Juli. FIFA bilang nih, ngasih cincin juara sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian tim terbaik dunia. Penghargaan ini diharapkan menjadi bagian dari warisan baru dalam sejarah Piala Dunia, teman 22. Dan juga FIFA menegaskan cincin juara diberikan untuk pertama kali dalam sejarah kampion Piala Dunia. Penghargaan ini melengkapi trofi-trofi dan medali emas yang selama ini menjadi simbol-simbol resmi gelar juara dunia. Nah, kita tunggu teman 22. Siapa yang bakal mendapatkan ring atau cincin Piala Dunia ini? Kita tunggu siapa yang bakal mendapatkan, Argentina atau Spanyol teman 22. Kalau kalian pilih mana, Argentina atau Spanyol teman 22?

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya. Datang.

0: Oke, teman berdua, info Disnaker bareng sama aku namanya Gemzi dari Disnaker Kota Surakarta, teman berdua. Ada open recruitment dari RSCIH Solo. Yang dibutuhkan adalah staff analis laboratorium, umur pria, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D3 analis kesehatan, punya STR aktif, memiliki sertifikat pelatihan penunjang lain lebih diutamakan. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun sebagai analisis di rumah sakit atau klinik, sehat jasmani rohani, teman berdua. Ada lagi staf perawat umum, pria wanita, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal profesi nurse, memiliki STR aktif, memiliki sertifikat BTCLS yang masih berlaku, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di rumah sakit, dan sehat jasmani rohani, teman 22. Lanjut lagi di UMS, ada dari RSGM, teman 22. Staf laboran, teman 22. Kualifikasi beragama Islam, minimal lulusan D3 keperawatan, memahami instrumen alat medis dan manajemen lebih diutamakan, fresh graduate dipersilahkan, teman berdua. Itu dia, teman berdua, info locker dari Disnaker Kota Surakarta. Semoga pekerjaan impian kamu ada di sini, teman berdua, dan segera menemukan pekerjaan yang kalian inginkan.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola seluruh raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

api Parahyangan, teman Pro 2. Kalian pernah enggak naik kereta api Parahyangan? Kereta yang ikonik jalur Jakarta-Bandung, teman Pro 2. Jumlah penumpang KA Parahyangan capai 570.192 orang, teman Pro 2. Dan juga kereta ini meningkat, teman Pro 2, dari jumlah penumpangnya sepanjang semester 1 2026. Pertumbuhan volume tersebut mencapai 32,61% dibandingkan periode 1 semester 2025 sebanyak 429.990 pelanggan, teman Pro 2. Dan PT KAI juga melaporkan data kenaikan tersebut pada Jumat 17 Juli kemarin dan menyampaikan hal informasi ini mengenai perkembangan kinerja angkutan massal yang dilakukan secara resmi di wilayah Jakarta. Vice President Corporate Communication KAI, Anda Purba, menerangkan perkembangan seluruh aspek kenyamanan armada antar kota layanan kelas kompartemen suite tercatat mengangkut sebanyak 26.123 pelanggan sepanjang semester 1 tahun 2026. Dia menjelaskan juga bahwa setiap layanan kereta memiliki karakter pelanggan dan pola perjalanan yang bervariasi. Volume pelanggan kereta api Argo Merbabu tumbuh sebesar 13,97% menjadi sebanyak 277.780 orang, teman Pro 2. Wah, ternyata ya teman Pro 2, kereta api ke Jakarta banyak juga ya penumpangnya ya, dan full terus, teman Pro 2. Bisa sampai ribuan gitu, teman Pro 2. Wow, wow, wow. Nah, kalau kalian teman Pro 2 pada pernah enggak naik kereta api Parahyangan dari Jakarta ke Bandung, atau kalian balik ke Jakarta naik Argo Parahyangan? Dan yang kayak lagunya ini, kalau kita balik ke Jakarta, teman Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, kalian masih di Spada, teman Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2. Yang mau gabung atau merequest lagu masih boleh banget. Langsung aja WhatsApp 081327866966, teman Pro 2. Lagunya ada Coldplay Jupiter, teman Pro 2, yang bakal nemenin teman Pro 2. Dan abis ini ada lagu Perunggu Gemilang, teman Pro 2. Sebelum kita geser ke Music Runner bareng RRD Pro 2 Jakarta.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena
3: mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahu lah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
2: Nah iya, mulut mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

0: Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, musik trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan.
1: Gak ada angin
0: sama sekali. Iya.
1: Yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut.
0: Ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya. masih kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya.
0: Wow.
1: Gitu, Putri Wisata, sorry ya.
0: Okay.
1: Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity. Iya. Okay. Tapi baru rilis single.
0: Okay.
1: Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya, dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu. Terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke. Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
1: Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo.
2: Selamat
0: Ivana.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling.
2: Ya,
0: terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
1: Iya.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Mm-hmm. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Mm-hmm. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
1: Jauh loh.
2: Jauh,
0: bukan
2: dong,
0: di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Okay.
2: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya, saya ditawarkan karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
0: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA.
0: Mm-hmm.
2: Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya, kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional.
0: Oh,
2: ya, jadi dari tim saya beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025. Ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
0: Oh gitu. Oke. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu pemberi dua. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
2: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan okay. emang suka menyanyi. Iya.
0: Oh, iya. Emang udah lebih dari lama ya.
1: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Hmm. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun menurun itu kan.
0: Iya kan. Suara udah bagus.
1: Suara udah bagus. Nah, jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
0: Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Iya. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, yes, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi yeah. saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti yeah. itu. Nah, okay. puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
0: berarti
2: hingga bisa rilis lagu.
0: Ini lagu perdana nih berarti.
2: Yes, betul sekali Kak.
0: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
2: Yes, betul sekali.
0: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya tuh Mombra 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 tuh Mombra 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, yeah, gitu,
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence-nya?
2: Iya. Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yes, yeah,
2: betul.
0: Liodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenengin gitu. Jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh. Dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget, yeah, sih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip, Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Mm-hmm. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Mm. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik, ya,
0: oh,
2: Kak.
0: Oh iya juga.
2: Bener,
0: ya.
2: Kan?
0: Yeah.
2: Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu.
0: Iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip
1: itu udah fondasi, ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi, mm-hmm, itu beda agama.
2: Oh, oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya. Iya lagi, prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya, ya enggak bisa sama sekali,
2: iya,
0: ditolerir gitu.
2: Iya, bisa ya.
0: Hmm, interesting. Oke, okay, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke. Okay.
2: Produser lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak, okay, Ibra Marsuki.
0: Oh, yeah. Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay, okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan, yeah, dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Yeah. Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku,
0: okay,
2: tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa, mm-hmm, menghibur, ya. Jadi kita cari karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan, ya, Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya,
2: yeah,
0: sama standar TikTok.
2: Yeah.
0: Paham gak sih?
2: Benar.
0: Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah,
2: yeah,
0: setiap hari.
2: Benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip, mm-hmm, orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
2: Iya, standar,
0: yeah.
2: Iya, standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju, ya, Kak, apalagi, mm-hmm, kayak nonton-nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini, ah, aku mau kayak gini juga. Standarnya, mm-hmm, makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal, yeah, mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi,
0: bener,
2: kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau, yeah, gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin,
2: iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena misalnya,
2: iya.
0: Misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain, Faye. Aduh, bukan prinsip gue, yeah, lagi kayak gitu, yeah, ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka, yeah, pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih, ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi,
0: yeah,
1: beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir.
0: Mm-hmm.
1: Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, yeah, jadi switch beat apa segala macam,
1: hooknya beda-beda. Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, yeah, terus gak tahu.
1: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya.
1: Yeah. Kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Yeah. Gitu. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya. Iya.
0: Gitu. Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
2: Pop R&B.
0: Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 ngobrol dua. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman bro dua masih di Music Planner pastinya bersama gue Davi Prada, Rio Narabumi dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Ya, masih easy listening lah kalau
0: kita
1: denger.
0: Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya? Kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bassnya kental banget. Terus habis itu juga
1: dan
0: ada.
1: Dan notasinya masih normal lah. Yeah. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Yeah,
1: outside the box. Kalau ini kan enggak. Setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Mm-mm. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Yes. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan Menteri Wisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini. Aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener
2: bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Jadi
2: orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri,
2: lagu
1: mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa berarti ya.
2: Yes, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya,
0: wah.
2: Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia.
0: Sih. Jadi pengen ya
1: pada. Dan ke Padang terus dia nyari restoran Padang enggak ada di sana.
0: Soalnya restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya. Rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya aku sukses di karir aku, amin. Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin, amin, amin, ya, amin. Tapi kita bakal ya, bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh,
0: ini
2: harus dong.
0: Oke, oke, oke, oke. Ditunggulah ya untuk ya, proyek apa namanya, proyek selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin,
0: amin, amin, amin. Ya, amin. Ya, seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Ya dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota.
0: Yeah.
1: Nah jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi,
0: oh, okay,
1: talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Iya. Berkolaborasi,
1: kolaborasi, featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Top Bro 2.
1: Iya.
0: Aslinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah okay, yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Mom Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu? Tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya? Kamu seperti apa orangnya? Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi? Mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip
2: ya,
0: berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke. Okay. Dan dari Mas Yoni kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga. Kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: social media
1: ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan nggak?
0: Iya, iya.
1: Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya itu dia, di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat
2: benar.
1: Like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base.
1: Itu yang dipentingan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak worth it lagi sebenarnya. Karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Yes.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Oh. Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya.
0: Thank you.
1: Ketemu ke Sabtu depan pindah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman Pro 2 yang dengerin Musicpreneur kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan mau
1: lagi
0: nongkrong,
1: chill,
0: macet-macetan.
1: Dengerin Musicpreneur.
0: Dengerin Musicpreneur deh tuh ya.
1: Yeah.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zi Nada Bumi
0: dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah.

merasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
7: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Album kompilasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun, teman Pro 2. Album ini berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi ke-8 2026 ini, teman Pro 2. Dan menjadi pertama kalinya album ini kembali berada di posisi nomor 1 sejak tahun 2009. Dan sejak kebangkitan, popularitas Michael Jackson juga berdampak sekali pada album-album klasik lainnya, termasuk album berjudul Thriller and Beat, teman Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Respati Ardi selaku wali kota Solo mengajak warga yang memiliki lahan kosong untuk dijadikan lahan kantong parkir, teman Pro 2. Ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya sejumlah kawasan coffee shop di Jalan Slamet Riyadi yang sering menggunakan jalur lambat atau parkir untuk tempat meja dan kursi, teman Pro 2. Pak Wali Kota Respati Ardi menegaskan kembali bahwa Pemkot Solo akan melibatkan warga untuk menyediakan lahan yang tidak terpakai sebagai lahan kantong parkir bagi pelanggan coffee shop yang ada di Kota Solo, teman Pro 2.
6: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

Yes, teman Produa, di Produa Hitlist ketemu lagi sama aku, sama GMZ, setelah nemenin dari Dispada. Masih aku temenin di Produa Hitlist sampai nanti jam 11:30, teman Produa. Saya mau gabung atau mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp 081327866966 bareng sama aku, sama GMZ. Let's go.

ada yang masuk di Pro 2 Headlist, teman Pro 2. Ada dari di sini dari Kak siapa nih? Dari Kak Zulia. Selamat pagi Pro 2 Headlist. Izin request remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya and the NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via era digital ya, Kak. Oke, thank you, Kak. Langsung ya, abis ini aku puterin lagunya. Setelah ini lagunya remuk NG Carvalho. Let's go.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ. Di sini aku mau bacain WhatsApp lagi yang masuk di Pro 2 Hitlist. Ada dari Kak Lara Puramasari. Katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mau izin request lagu Fortune Cookie yang Mencinta JKT48 Kak. Terima kasih." Oke, udah aku siapin, ada lagunya JKT48 Fortune Cookie ya. Dan lanjut lagi aku bacain WhatsApp, ada dari Kak Utari Rizky. Katanya, "Assalamualaikum, selamat siang Pro 2 FM Solo. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Aku Mbak Rizky dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagunya Luis Capaldi yang judulnya Someone You Love ya. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas aja dan semoga dimudahkan dalam segala urusan. Buat yang bertugas siaran, semangat siarnya. Jangan lupa makan siang, semoga harinya menyenangkan. Makasih." Sama-sama, Kak. Wih, abis ini lagunya juga udah aku siapin ya, Luis Capaldi. Someone You Love. Oke, okay, teman Pro 2 mau gabung lagi atau mau request lagi, request lagu juga di Pro 2, bisa langsung aja WhatsApp. WhatsApp Pro 2 081-327-866-966. Langsung aja ada lagunya JKT48 Fortune Cookie.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal. Mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Lanjut lagi di WhatsApp teman Pro 2. Di Pro 2 Itlis masih banyak banget yang gabung di sini, ada dari Kak Nanda. Pro 2 Itlis request lagunya Fabio Esser ya, Bertahan Terluka. Oke, Bertahan Terluka. Coba aku cari dulu ya. Bertahan Terluka ada enggak ya? Bertahan Terluka. Ada enggak ya? Coba. Bertahan. Oke, ada nih lagunya. Langsung aku siapin dulu nih, ada lagunya. Bertahan Terluka. Oke, lanjut lagi. Dari Kak Lara Purnamasari, makasih ya Kak udah diputerin lagunya. Semoga Kak Penyar diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam setiap menjalankan aktivitas. Amin, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Dan tetap semangat menghibur para pendengar. Semoga selalu rezekinya makin lancar. Amin. Siap Kak. Oke deh, langsung aja aku puterin ya lagunya Fabio Esser, Bertahan Terluka di Pro 2 Hitlist. Ini teman Pro 2 yang mau gabung masih boleh banget, langsung aja WhatsApp 081327866966. Let's go.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget dari tadi. Dari jam 5 pagi sampai sekarang mau jam setengah 12, aku nemenin teman Pro 2 di Spada dan di Santai Siang Pro 2, Hitlist teman Pro 2. Dan sekarang waktunya Ramagi MZ harus undur diri, pamit mengudara dari Spada dan Santai Siang nemenin teman Pro 2 di sini. Dan abis ini bakal bergeser ke Sylvia Z, teman Pro 2, yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 6, teman Pro 2. So, Ramagi MZ, pamit undur diri, pamit mengudara dari Santai Siang Pro 2, Hitlist teman Pro 2. Ketemu aku lagi besok di Sore Ceria dan Jaga Malam. Ramagi MZ, pamit undur diri, pamit mengudara. Dadah teman Pro 2,

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

Hai teman Pro 2, apa kabar kamu di hari Sabtu yang luar biasa? Sabtu menggebu, Sabtu seru, Sabtu apa lagi? Sabtu yang luar biasa. Yes, kembali aku Sylvia Zee menemani kamu teman Pro 2 ya. Di siang sampai dengan sore nanti, karena aku nemenin kamu dari jam sekarang, now. Sampai nanti jam 6 sore. Pokoknya panjang sekali waktu kita. Jadi kamu jangan lewatkan untuk bergabung sama aku di 081327866966. Mau komentar tentang informasi-informasi? Boleh. Mau minta diputerin lagu? Juga boleh. Atau minta informasi apa? Boleh banget, tenang aja. Mau informasi apa coba? Kasih tau Sisil, ayo. Kamu mau tanya apa? Oke teman Pro 2, semoga hari kamu menyenangkan dan juga happy-happy selalu. Dan kabarnya pastinya luar biasa sehat ya teman Pro 2 ya. Yes, kita tahu kalau minggu ini menjadi minggu yang mulai rame lagi teman Pro 2. Karena sebelumnya ya rame karena liburan, kalau sekarang padat karena udah mulai kegiatan sekolah. Kemarin sempat MPLS ya di awal minggu dan lain sebagainya teman Pro 2. Nah, di sela hiruk pikuk kota Solo minggu ini ya, hari Sabtu, tepatnya hari ini, semoga hadir sebagai ruang jeda yang manis banget buat kamu teman Pro 2. Dan semoga Sabtu kamu penuh dengan kedamaian, terus juga tawa yang lepas, yang bersedih langsung di buat happy, terus apalagi yang sakit dibuat sembuh sehat gitu ya. Apalagi pokoknya semua yang positif-positif teman Pro 2. Dan juga gak ketinggalan kebahagiaan yang sederhana serta menyenangkan, iya kan? Gimana kalau kita ajak Bernadia deh buat menyenangkan?

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

Terlalu dalam teman pro 2 ya. Jadi jangan dalam-dalam nanti kelelap teman pro 2 ya kan. Oke deh, kembali aku Sylvia Z ya. Kita mau bagi-bagi informasi buat kamu ya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin banget nih buat Kalara Purnamasari ya, tentunya yang udah WhatsApp tadi katanya gini, selamat beristirahat siang ya kak. Dan jangan lupa untuk makan siang, tetap jaga kesehatan kakak juga. Jangan lupa untuk selalu utamakan sholat tepat waktu ya. Selamat menikmati akhir pekan, semoga penuh berkah dan kebahagiaan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Lara Purnamasari atas doa-doanya. Semoga ini juga hal-hal yang baik, doa-doa yang baik kembali ke kamu. Amin. Oke, kita bergeser dulu. Kita mau bahas tentang kuliner. Makanan Indonesia kali ya. Kayaknya kita gak usah bahas-bahas keluar negeri dulu ya. Gak usah yang jauh-jauh. Kita bakal bahas 6 makanan tradisional Indonesia yang ternyata tuh mendunia dan juga jadi favorit dunia tentunya ya. Karena memang kita tahu Indonesia tuh dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam banget dan juga bercita rasa khas. Kadang-kadang ada rempah-rempahnya lah, ada ininya, ada itu, ini itu gitu ya kan. Jadi banyak banget mempro 2. Nah, beragam hidangan Nusantara ini memanfaatkan rempah sehingga memiliki cita rasa yang digemari banyak banget kalangan teman pro 2 gitu. Nah, sejumlah makanan khas Indonesia bahkan ternyata tuh berhasil dikenal sampai dengan berbagai negara. Dan popularitas tersebut ini memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Aku kutip dari beberapa sumber ya yang dirangkum dari rri.co.id teman pro 2 tentunya. Ada beberapa makanan khas Indonesia yang udah dikenal dan juga digemari di berbagai negara. Pertama, of course banget, rendang ya. Rendang pasti kamu pernah dengar kan kalau iya artis luar negeri ini suka rendang gini-gini gitu. Ya kan? Nah, jadi rendang itu merupakan salah satu kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas banget sampai ke mancanegara teman pro 2. Nah, hidangan berbahan daging sapi ini dimasak bersama dengan santan, rempah, terus digodok sampai waktunya berjam-jam gitu ya. Dan proses memasaknya ini menghasilkan tekstur yang empuk banget dan juga cita rasa yang kaya banget teman pro 2. Kayak siapa? Kayak kamu teman pro 2 ya. Nah, popularitas rendang sendiri semakin mendunia setelah mendapatkan perhatian dari Gordon Ramsay ya saat dia berkunjung tuh ke Sumatera Barat teman pro 2. Jadi kayak semua mata tertuju lagu kali ah. Lanjut lagi. Yang kedua adalah nasi goreng. Aku tuh paling lucu tau gak sih kalau misalkan ada orang-orang bule gitu ya yang menyebutkan makanan-makanan khas kita gitu. Terus dia memposisikan di nomor berapa nih? 1 2 3 4 5 gitu. Pokoknya bahasanya satay. Gimana gitu dibacanya? Lucu banget teman pro 2 ya. Nah, yang kedua ini nasi goreng ya, yang merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal sama cita rasa yang gurih dan juga kaya bumbu rempah. Ada di satu daerah dulu aku pernah makan, aku lupa apa ya. Tapi dia nasi goreng, enggak pakai kecap tapi rempahnya tuh beh. Rempah-rempah banget teman pro 2 ya. Nah, hidangannya ini tuh biasanya dipadukan sama telur, sayuran, acar biasanya, atau aneka lauk sesuai selera kamu ya teman pro 2. Ada yang pakai teri, ada yang pakai, paling enak tuh apa? Kepiting. Nasi goreng kepiting tuh nampol banget. Wah, pokoknya banyak banget ya sama pro 2, tergantung ya selera kamu. Jadi itu bisa menyesuaikan. Bahkan kamu sukanya daging sapi, it's okay, bisa tuh. Masukin kornet gitu dan lain sebagainya, bisa aja sama pro 2. Sosis aja bisa kok, tenang aja. Nah, kepopulerannya ini menjangkau berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari kaki lima sampai dengan restoran. Gak salah dong ya, kalau kamu di kaki lima itu ada jual paling enggak magelangan lah ya. Magelangan tuh kayak nasi, orak-arik sama mie gitu kan ya teman pro 2. Atau nasi goreng aja gitu. Entah itu nasi goreng yang biasa, entah itu spesial, yang luar spesial, deluxe dan lain sebagainya. Sampai di tingkat restoran gitu teman pro 2 ya. Nah, di 2011 nasi goreng ini pernah menempati peringkat kedua makanan terenak dunia setelah rendang. Waduh, enak banget gak tuh. Tapi aku belum pernah cobain sih makan rendang pakai nasi goreng. Enggak, belum pernah dan enggak pengen juga, kayak enggak nyambung gitu ya kalau menurut sosial. Nah, terus lanjut lagi. Ada sate teman pro 2. Nah, sate ini menjadi kuliner khas Indonesia yang terkenal banget berkat kelezatan daging bakar dan juga bumbu khasnya.
Ya, hidangan ini tuh biasanya kalau nggak daging ayam, sapi, kambing, kerbau, ataupun kelinci. Pernah nggak makan sate kelinci? Aku sih nggak tega. Kecil mungil, aduh, tak berdosa itu. Aduh, kayak kesian aja gitu kan. Biasa kan dipelihara kelinci, terus tiba-tiba buat makan kayak nggak tega deh, nggak tegaan. Jadi biasa daging tadi tuh sebagai bahan utama 92. Setiap daerah pun juga punya ciri khas sate yang tersendiri gitu loh. Sama pilihan bumbu-bumbu dan juga saus serta cara penyajian yang berbeda pastinya. Sate itu umumnya disajiin sama lontong atau nasi lengkap dengan acar, kerupuk dan saus pelengkap. Kayak misalkan ada sate sate klatak misalnya ya, klatak, klatak. Ya itulah pokoknya teman berdua ya. Terus ada juga sate apa nih? Yang di Bali itu ada terus apa, ada apa, banyak banget deh, banyak banget. Kalau di Bangka sendiri tuh Sisil suka sate ikan, bukan sate yang daging daging ikan yang ditusuk-tusuk dibikin dadu atau apapun itu teman-teman, enggak, tapi sate ikan yang dikukus. Jadi kalau di sana itu sate ikan sebutannya itu sate ikan tapi sebenarnya dikukus dia teman-teman. Jadi dari daging ikan tenggiri diadon sama, aduh, tepungnya apa ya, tepung bukan tapioka kakak, apa ya, ya maklum lah ya nggak pernah masak, ya pokoknya sama tepung terigu apa nggak tahu deh, pokoknya kayak gitu, terus dikasih santan, wah cita rasanya luar biasa, terus pakai irisan bawang putih. Aku nggak tahu kalau di sini apakah ada yang seperti itu, sate ikan teman pro dua, kalau ada boleh komen ya. Itu dulu teman pro dua setelah sate, dan habis ini kita bakal bahas lagi 3 makanan Indonesia yang mendunia, jadi jangan kemana-mana di sini.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Jadi kita balik lagi teman Pro 2 untuk bahas kuliner Indonesia yang mendunia. Kalau tadi kita udah bahas apa yang pertama rendang, terus nasi goreng sama sate. Sekarang kita mau bahas lagi satu yang isinya sayur-sayuran dan juga saus kacang. Yes, apalagi kalau bukan gado-gado teman Pro 2 ya. Bukan lote, bukan apalagi, tapi gado-gado teman Pro 2. Nah jadi gado-gado ini salah satu kuliner khas Indonesia yang berbahan dasar aneka sayuran yang direbus ya, terus disiram saus kacang dan bercita rasa satunya lebih dominan gurih teman Pro 2 ya. Nah hidangan ini tuh biasanya disantap sama lontong atau nasi, masih bisa lah kalau nasi, kalau bubur kayaknya agak-agak aneh gitu ya, karena Sisil gue belum pernah cobain. Tapi yang gak aneh adalah kalau gudeg, ya kan, Sisil belum pernah sih cobain gudeg pakai bubur gitu, tapi ya gak tahu gimana ya rasanya ya, belum pernah sih. Nah tapi ini kita bahas gado-gado ya, jadi ini tuh kalau misalkan di Jawa Barat disebutnya lote nomor Pro 2. Nah pokoknya banyak banget ya yang berbagai daerah, kalau aku bilang gini juga sih, kadang-kadang bingung gitu ya. Misalnya kalian, aku pernah, kalau di Jakarta tuh gado-gado sama lotek itu dua hal yang berbeda gitu kan, sama. Tapi gak tahu kenapa kalau aku pikir gado-gado di gado-gado di Jakarta, di sini tuh disebutnya lotek apa gimana gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda, aku sempat agak bingung juga. Ini kalau di Jakarta dibilangnya gado-gado, tapi kalau di sini kok dibilangnya lotek gitu. Ternyata ya itu teman Bro 2, ada dua bahasa yang berbeda. Gitu. Nah lanjut lagi setelah gado-gado ya, yang apa namanya, yang berbahan dasarkan sayur-sayuran dan juga kacang, ada soto. Nah soto banyak banget, apalagi soto di Solo. Wah, jian banyak banget beneran. Jadi soto ini jadi salah satu kuliner khas Indonesia yang dikenal punya beragam varian dengan cita rasa yang berbeda di setiap daerahnya teman Pro 2 ya. Terus hidangan berkuah ini juga umumnya tuh menggunakan daging ayam atau sapi dan racikan rempah-rempah yang khas. Nah setiap jenis soto itu punya perlengkapan yang berbeda. Jadi pelengkapnya tuh beda-beda teman Pro 2. Ada tauge, lobak, ya sesuai aja tradisi daerah masing-masing gitu ya. Soto yang paling nikmat disantap itu karena dia punya bumbu rempah. Kamu pernah gak ngerasain kayak gak dikasih apa-apa tuh? Apa ngaldunya tuh ngaldu banget sih, lu rasanya ngaldu banget. Jadi rasa bumbu rempahnya itu kayak membuat sensasi gurih dan juga menghangatkan tubuh, apalagi kalau makannya panas-panas. Enggak panas sih, hangat ya. Kalau panas melepuh kakak ya, jangan ya, bahaya. Nah itu soto, siapa dari kamu yang suka soto teman Pro 2, coba ngacungin jempol. Karena banyak juga ya kalau misalkan makan apa apalagi kalau misalkan lagi enak badan, udah soto anget itu udah the best banget deh pokoknya. Lanjut lagi, ini yang biasanya yang disukain sama ciwi-ciwi ya. Ciwi-ciwi banyak banget loh yang suka bakso, apalagi kalau lagi itu pedes-pedes gitu kan makannya, gimana banget, nampol banget pokoknya deh. Nah jadi bakso ini jadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia yang mudah banget ditemuin di berbagai negara daerah ya. Nah hidangan ini itu dibuat dari olahan daging sapi yang dibentuk bulat, terus direbus sampai dengan matang, sampai dengan ngembang gitu ya. Bukan ngembang, apa, ngangkat ke atas gitu. Ngangkat ke atas, gak tuh. Nah, jadi bakso tuh umumnya disajiin sama kuah kaldu, mie, bihun, tahu, dan juga taburan seledri. Tapi sekarang banyak banget varian bakso, termasuk ada bakso keju lah, bakso telur, bakso pedas, bakso beranak. Itu gak dalam kubur, ngeri itu jadi film dong ya. Terus pokoknya warna-warna lah, ada yang bakso ceker, isinya ceker. Jadi gak yang benar-benar ceker murni gitu, tapi kulitin. Apa namanya? Ceker yang udah dikulitin, kok kulitin sih? Ceker yang udah dikulitin, jadi tulangnya gak ada, tapi isian cekernya masih ada gitu loh. Jadi masih utuh, berbentuk, terus dimasukin di dalam bakso, biasa kayak gitu. Terus ada apa lagi? Bakso kikil, aku pernah lihat.
Terus apalagi ya, pokoknya banyak banget yang aneh-aneh sekarang tuh, bakso per bakso baksoan itu ya. Keren-keren lah pokoknya. Nah, tentunya kekayaan kuliner Nusantara menjadi bagian penting ya, Taman Pro 2 menjadi identitas budaya Indonesia yang terus dikenal di berbagai negara. Beragam hidangan itu membuktikan kalau misalnya cita rasa khas Indonesia bisa bersaing di panggung kuliner dunia. Informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget! Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Malam Pro 2, setelah ini kamu bakal ditemenin sama Shirley Angelia tentunya di Sportlist News Sepekan. Karena biasa Sabtu, Minggu itu ada Sportlist News Sepekan Malam Pro 2 ya, dari jam 1 sampai jam 2. Nah setelahnya jam 2 sampai jam 3 itu aku sama Desva bakal nemenin kamu di Indonesia Top 20. Dilanjutin lagi jam 3 ke jam 4 bakal ada Tika dan juga ada siapa namanya? JJ Magenta yang bakal nemenin kamu di International Top 20. So jangan kemana-mana karena 3 jam ke depan kita bakal nemenin kamu langsung ya, dengan beragam informasi seputar olahraga, terus juga lagu-lagu terbaik Indonesia sama apa lagi ayo. Tentunya sama lagu-lagu mancanegara Top 20-nya gitu. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, udah di sini aja ya di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu, ada Kak Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur ya. Katanya aku mau request lagu Gia Indrawari dong yang 1000 kali. Kirim salamnya buat semua pendengar radio ya. Dan juga khusus untuk Bapak Pendeta John Dimmer yang tetap semangat dalam pelayanan, amin. Terima kasih, God bless you more. Ada juga Kak siapa ini, coba aku cek dulu. Oke, okay. Ada Kak Avan. Kak Avan katanya, bro aku mau request lagunya Akad dong dari Payung Teduh, sama dari Mata, dari Jazz dong, lagi pengen dengerin lagu itu. Oke, okay, nanti bakal aku puterin, ditunggu aja ya di sela-sela lagu. Terus ada Kak Catur, moh gak mau. Gak mau kenapa? Gak mau ditemenin sama Sisil po. Yaudah kalau gak mau ditemenin sama Sisil, nanti ditemeninnya sama Mbak Shirley deh, sama Shirley Angeli dari jam 1 sampai jam 2. Terus nanti jam 2 jam 3 ditemenin sama Desva aja. Terus nanti jam 3 jam 4 ditemenin sama siapa namanya? Tika dan juga JJ. Oke, okay? Jadi Sisilnya ngumpet dulu, hide dulu ya Sisilnya. Lanjut lagi ada Kak Prapto, mat siang Mbak Sisil, aku minta lagunya Ceylon 7 dong, terima kasih, kembali kasih. Oke, okay, bakal aku puterin nanti lagunya buat Kak Prapto. Terus juga ada Kak apa namanya tadi, Kak Avan ya, terus sama Kak Yoram. Oke, okay? Bakal aku puterin, jadi ditunggu aja teman Pro 2 ya, lagu-lagu bagus kamu. Jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola hola teman Pro 2. Yuk, sekarang saatnya Shirley Angeli update kamu informasi olahraga edisi Piala Dunia 2026. Yes you, di Sportlicious 1 jam ke depan. Aduh, Piala Dunia tahun ini tuh bener deh. Kenapa sih? Cuman yang paling terdekat yang bikin aku juga campur aduk banget ya, mix feeling adalah Cristiano Ronaldo, ya nggak teman Pro 2? Kemarin pertandingan antara Portugal versus Spanyol akhirnya mengakhiri perjalanan Portugal di Piala Dunia 2026. Dan yang menjadi sorotan gak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara di dunia ini adalah tangisan Ronaldo ketika pertandingan berakhir ya. Karena emang gol dari Michael Merino di masa injury time itu memastikan Spanyol menyingkirkan Portugal dan melaju ke babak berikutnya. Aku benar-benar kayak aduh, ngelihat Cristiano Ronaldo nangis tuh aku juga ikutan gitu. Sedih kan? Karena memang Ronaldo sudah bilang juga, udah mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 ini akan menjadi turnamen terakhirnya dia gitu. Makanya kan sedih gitu loh. Pasti kan ada, dia sudah memberikan versi terbaiknya, performa terbaiknya. Cuman ya namanya juga pertandingan gitu ya. Terus kemarin aku juga sempat lihat tuh ketika lagi kayak jalan gitu ya, foto dia dikerumunin sama teman-temannya terus nangis. Habis itu dia ngelihat di tribun penonton gitu ya. Terus habis itu lihat di situ ada ibunya tuh, dia makin nangis. Ya Allah. Aku juga kebawa aja gitu loh. Maksudnya Ronaldo tuh best menurut aku sih. Karena emang aku ngefans sama dia ya, jujur. Cuman it's okay Cristiano Ronaldo, kamu dengan usia yang 41 tahun ini udah luar biasa banget perjalanannya, prosesnya, ya gak sih? Sampai akhirnya dia menjadi peraih 5 Ballon d'Or, 5 gelar Liga Champions, sama juara Euro 2016 bersama dengan Portugal. Bahkan sepanjang karirnya, dia juga sudah mencetak rekor 976 gol untuk klub dan juga tim nasional. Bahkan Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Tapi memang pencapaian terbaiknya itu di turnamen ini terjadi pada

Debutnya tahun 2006 ketika Portugal mencapai babak semifinal. Cristiano Ronaldo tetap top, mantap, terbaik. Jadi semoga ini menjadi inspirasi bagi pemain sepak bola yang lain ya kan. Karena memang dikenal dengan sosok yang humble, yang tidak membeda-bedakan orang gitu ya kan teman Pro 2. Terima kasih buat dedikasi kamu Cristiano Ronaldo CR7. Kemarin juga aku sempat lihat tuh waktu dia di penginapannya gitu ya. Nah, di luar penginapan dia itu ya, banyak banget itu masyarakat yang menyambut dia, nungguin dia keluar gitu loh. Tapi dia akhirnya keluar dari balkon dan dari atas gitu. Tapi udah seneng banget orang-orang di sana. Aku pun juga seneng sih kalau berada di sana ya. Apalagi waktu dia kayak habis turun dari pesawat gitu ya. Itu juga udah ada banyak orang yang nyambut tuh ya. Gitu. Terus lihat juga dia tuh kebawa koper tasnya itu sendiri, bahkan naik tangga mau masuk ke pesawat tuh dia juga bawa sendiri, ngangkat sendiri. Aduh, Cristiano Ronaldo bener-bener. Jangan melihat matanya Cristiano Ronaldo, nanti saya nangis ya ini ya. Aduh, sampai begitu nangisnya. It's okay, gak apa-apa ya, itu menjadi ekspresi yang wajar banget ya. Ya udah deh, all the best for you Cristiano Ronaldo. Masih ada info terupdate buat kamu seputar Piala Dunia 2026, tapi aku kasih lagu dulu deh nemenin kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Kulisius, informasi olahraga. Kita lanjut yuk bahas seputar Piala Dunia 2026. Udah ada di perempat final aja nih ya Piala Dunianya. Ya ampun, cepet banget. Perempat final sudah dilalui oleh negara-negara yang memang lolos ya. Di tanggal 11 Juli ada Spanyol versus Belgia. Tanggal 12 Juli ada Norwegia versus Inggris dan Argentina versus Swiss. Nah, kalau teman Pro 2 kepo sama hasil pertandingannya ataupun juga jadwal pertandingan, kamu bisa cek di rri.co.id ya. Websitenya di situ, kamu pilih yang Piala Dunia 2026. Oke? Okay? Nah, kalau ngomongin Norwegia versus Inggris ya. Ternyata timnas Norwegia itu mendadak pindah hotel loh menjelang ngelawan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Jadi mereka itu memutuskan pindah dari penginapan pertama mereka karena mengalami berbagai gangguan ketika lagi istirahat. Apa tuh? Para pemain Norwegia itu sempat merasa terganggu lah dengan aktivitas jalan yang rame. Belum lagi ada proyek pembangunan di sebelah gedung penginapan mereka. Meski begitu, FIFA juga telah menyetujui alasan tim Norwegia untuk pindah lokasi penginapan demi menjaga kenyamanan pemain juga gitulah. Sang pelatih dari Norwegia, Stel Solbakken, juga membela keputusan timnya untuk meninggalkan penginapan awal. Karena sebelumnya tuh memang ada kabar bahwa timnas Norwegia itu terserang penyakit flu menjelang pertandingan melawan Inggris. Tapi Solbakken membantah kalau berita itu gak bener lah teman Pro 2. Yang terserang penyakit cuma satu orang, yaitu terapis tim namanya Thomas Odegaard. Dari dokter tim Norwegia, Olasen, juga menegaskan kalau semua pemain itu dalam keadaan yang fit kok gitu. Fit banget. Udah sampai perempat final pula ya. Apalagi kemarin sudah sukses menumbangkan Brazil ya di babak 16 besar.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

Sportlicious, informasi olahraga. Teman Pro 2, FIFA kembali menambah deretan penampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium, yang kali ini Justin Bieber dipastikan bergabung akan tampil di halftime show puncaknya hari Minggu 19 Juli 2026. Wah, makin lengkap ya, makin lengkap sekali. Ada banyak musisi papan atas yang akan tampil. Yang sebelumnya udah diumumkan itu ada BTS, Madonna, sama Shakira. Tambah ada Justin Bieber, oh my god. Kemarin dia habis viral di Coachella 2026. Nah, besok dia bakal tampil di final Piala Dunia 2026. Karena emang halftime show ini kan menjadi yang pertama kali dihadirkan ya dalam sejarah final Piala Dunia dengan konsep kayak pertunjukan di Super Bowl yang emang keren banget, keren abis ya. Aku gak penasaran. FIFA juga mengonfirmasi bahwa keseluruhan penampilan musik itu akan berlangsung selama 11 menit. Durasi itu lebih singkat dibandingkan halftime show Super Bowl ya, yang umumnya berlangsung sekitar 13-14 menit lah gitu ya, terpaut dikit aja kok ya. Apalagi pertunjukan yang besar ini juga dikurasi sama Chris Martin ya, vokalisnya Coldplay. Selain menjadi pengarah artistik, Coldplay juga dijadwalkan tampil berkolaborasi dengan musisi lainnya. Tapi gak cuma Justin Bieber loh. Mengutip dari RRI.co.id, FIFA juga ikut mengumumkan tambahan lainnya, yaitu Burna Boy sama konduktor orkestra asal Venezuela namanya Gustavo Dudamel. Dan acara itu juga akan menghadirkan karakter dari Sesame Street and the Muppets. Tapi ini kehadiran halftime show ini sempat memunculkan pertanyaan terkait durasi jeda pertandingan. Karena aturan sepak bola itu menetapkan waktu istirahat babak pertama nggak boleh melebihi 15 menit. Nah, ketika ada pengumuman durasi pertunjukan selama 11 menit, itu sedikit meredakan kekhawatiran pecinta sepak bola. Soalnya sempat beredar tuh spekulasi kalau halftime show tuh bisa berlangsung sampai 25 menit. Dan ya itu punya potensi lah untuk mengganggu ritme pertandingan gitu ya. Cuman aku jujur penasaran banget. Lebih penasarannya lagi adalah final nanti itu timnas mana versus timnas mana gitu loh, ya kan? Tapi yang jelas Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut pertunjukan itu akan menjadi salah satu panggung terbesar yang pernah ada dalam dunia hiburan olahraga. Dia juga memperkirakan miliaran orang di seluruh dunia akan menyaksikan penampilan itu secara langsung. Soalnya halftime show final Piala Dunia 2026 ini juga punya misi sosial ya, untuk penggalangan dana pendidikan. Jadi seluruh acara akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund ya, yang menargetkan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung akses pendidikan anak-anak. Wow, keren. Dan yang jelas, halftime show final Piala Dunia 2026 akan berlangsung sebelum babak kedua dimulai pada laga final yang digelar di New York, New Jersey Stadium. Kita tunggu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman berdua, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Cinta selalu memberi bahagia dan sakit di hatimu. Bahagia karena bersama yang kamu cinta. Sakit karena tahu bahwa kamu begitu rapuh. Anonim.
1: Kuatamu.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Teman Pro 2, ada yang nobar Argentina versus Mesir nggak di RRI Surakarta? Bagi tahu dong, gimana keseruannya nonton Argentina versus Mesir? Yang sempat menjadi sorotan adalah Francois Letizier, salah satu wasit sepak bola asal Perancis yang menjadi sorotan di Piala Dunia 2026 ya, di balik kontroversi yang muncul setelah laga Argentina versus Mesir di babak 16 besar kemarin. Francois emang dikenal ya sebagai salah satu wasit terbaik di generasinya. Bahkan karir Francois ini berkembang pesat sejak dia tuh mulai memimpin pertandingan kasta tertinggi sepak bola Prancis Liga 1 di tahun 2016. Gak lama setelah debutnya di Liga 1, Letizier mendapatkan kepercayaan besar dengan masuk dalam daftar wasit internasional FIFA di tahun 2017. Perjalanan karirnya juga terus naik sampai dia masuk kategori wasit elit UEFA di tahun 2021 berkat kemampuannya menjaga ketenangan dalam memimpin pertandingan. Asik. Nah, sejak saat itu, Letizier rutin dipercaya menangani laga-laga besar di kompetisi Eropa. Bahkan dia juga pernah menjadi wasit utama Piala Super UEFA 2023 yang mempertemukan Manchester City versus Sevilla. Puncak pengakuan terhadap kualitasnya Francois Letizier ini datang di tahun 2024 ketika Letizier ditunjuk sebagai wasit utama final UEFA Euro 2024 antara Spanyol versus Inggris. Nah, saat itu dia menjadi salah satu wasit termuda yang pernah memimpin final kejuaraan Eropa di usianya 35 tahun. Bahkan di tahun yang sama, Francois Letizier juga mendapatkan penghargaan sebagai wasit pria terbaik dunia versi Federasi Internasional Sejarah dan Statistik Sepak Bola. Nah, selain karirnya di dunia sepak bola, dia juga diketahui ternyata punya profesi sebagai pejabat hukum atau jurusita pengadilan di Prancis. Ternyata. Tapi meskipun dia punya reputasi yang positif, itu tidak membuat Letizier lepas dari sorotan ya. Karena dia sempat menjadi perbincangan setelah memimpin pertandingan antara Argentina versus Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dalam laga itu, sejumlah keputusan Letizier dan penggunaan VAR memicu perdebatan, terutama setelah gol kedua Mesir yang dicetak sama Mustafa Zico dianulir di babak kedua. Nah, VAR ini meminta Letizier untuk meninjau ulang proses terjadinya gol lewat monitor di pinggir lapangan. Nah, setelah melihat tayangan ulang, dia memutuskan terdapat pelanggaran yang dilakukan Marwan Atia terhadap Lisandro Martinez. Nah, keputusan itu akhirnya membuat Mesir dan juga pendukungnya Mesir kecewa. Mereka menilai pelanggaran itu terjadi terlalu jauh dari momen gol, sehingga tidak seharusnya menjadi alasan pembatalan gitulah. Kontroversi semakin besar setelah Mesir merasa tidak mendapatkan penalti ketika Hamdi Fati diduga dilanggar di kotak penalti Argentina. Gak lama setelah insiden itu, Argentina mencetak gol kemenangan lewat Enzo Fernandez. Gitulah teman Pro 2. Tapi buat sepak bola Indonesia, namanya Francois Letizier ini juga bukan sosok yang asing karena dia pernah memimpin laga playoff Olimpiade Paris 2024 antara Indonesia U23 melawan Guinea U23 yang juga menuai perdebatan. Karena di pertandingan itu, Letizier memberikan dua penalti untuk Guinea yang diprotes keras oleh kubu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U23 saat itu, Shin Tae-yong, bahkan juga mendapat kartu merah setelah melakukan protes terhadap keputusan sang wasit. Masih ingat lagi aku. Rangkaian kontroversi itu membuat Francois Letizier kembali menjadi pusat perhatian deh. Meski begitu ya, sebelum polemik di Piala Dunia 2026 muncul, dia sudah lebih dulu dikenal sebagai salah satu wasit elit dengan pengalaman internasional. Ya wes, begitulah adanya. Gak bisa diapa-apain lagi gitu ya kan. Info barusan juga jadi info terakhir dari aku yang nemenin kamu di Sportlicious pekan ini. Oke, jangan dipindah frekuensinya karena habis ini dilanjut sama tangga lagu Indonesia dan mancanegara barengan sama kawan aku. Kalau ngomongin informasi seputar olahraga, berbagai cabang olahraga, atau kalau kamu juga pengen tahu update-nya seputar Piala Dunia 2026, kamu bisa cek di website rri.co.id. Terima kasih teman Pro 2, have a nice day.
0: Sudah kamu simak Sportlicious sepekan. See ya.

0: akhirnya aku nggak sendirian lagi. Lebay banget ya. Lebay.
1: Ini di mana sih, Sil?
0: Ntar dulu. Kalau biasa kamu Desmatika kan, detik kan?
1: Iya.
0: Apa? Desi.
1: Desi lagi ya.
0: Kok aku geli sendiri sih? Pokoknya kita ada sesuatu yang baru.
1: Sesuatu yang baru, benar banget. Dan seperti yang sudah didengar ya, teman Pro 2 ya. Kita, aku sedang berada di Chat Indo. Eh, benar ya, Chat Indo ya?
0: Aku berada, kamu berada di mana?
1: Di studio.
0: Oh, iya.
1: Kita dengan Sisil ya.
0: Iya. Aduh. Kita bakal kasih tahu 20 tanggal lagu terbaik Indonesia.
1: Okay.
0: Minggu ini.
1: Emang ada berapa? 20 ya biasanya?
0: 20. Kalau sama Despa sih ya korting lah jadi 10.
1: Eh boleh dong. 5 kali boleh enggak?
0: Kan? Parah banget. Tadi kita diomelin sama ini kita apa namanya?
1: Music Director.
0: Iya, MD kita.
1: Iya, benar sekali.
0: Versi kedepannya kita bakal berdua terus kalau yep. Untuk Indo Top 20.
1: Sebenarnya kemudian sih. Apa ya? Enggak mungkin deh.
0: Tergantung. Mau live apa enggak gitu ya?
1: Parah sih emang.
0: Yaudah, langsung aja okay. Deh. Sebelum kita kasih tahu siapa new entry kita minggu ini, kita kasih tahu dulu yang harus keluar.
1: Oh, sorry banget ya buat yang keluar. Aduh, ini ada Elsa Japasal, buku karangan ya, yang minggu lalu di posisi 19 dan lama di chart selama 20 pekan teman Pro 2. Oh, sorry to say.
0: Harus
1: kita harus
0: bapain.
1: Bersedih. Buat saya good bye ya.
0: Say bye.
1: Oh my god.
0: Lebay banget.
1: Iya, lebay banget. Kita kerama sih first time lebay banget.
0: Iya, lebay.
1: Tapi gak apa-apa kali ya.
0: Yaudah gak apa-apa. Membangun chemistry oke lah ya.
1: Oke. Nah, ada yang keluar, ada yang baru juga dong. Bener.
0: Iya, jadi ada yang keluar, ada yang baru ya. Newcomers-nya. Ini Green Tea teman Pro 2.
1: Iya, yeah, matcha. Ini matcha sih.
0: Matcha tapi gak pakai latte. Yeah. Kamu tahu gak matcha apa yang ngangenin?
1: Matcha cing.
0: Kok kamu tahu? Sumpah.
1: Ini bener ya? Matcha cing.
0: Matcha iya gitu.
1: Oh, matcha iya. Pokoknya yang lucu-lucu gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi di sini ada teh hijau dari Tulus ya. Di posisi 20.
0: Kita dengerin lagunya.
1: Yes.

0: setelah ada green tea.
1: Ada green tea, ada matcha. Ya, di posisi 19 ada siapa nih?
0: Ada Ivan Seventeen nih. Ah. Jangan paksa rindu. Lagian rindu dipaksain.
1: Gak bisa ya. Namanya rindu gak bisa dipaksain.
0: Gak bisa.
1: Bisanya dipendam. Hmm.

0: 18 teman Pro 2 ada siapa bro?
1: Ada Bernadia. Kita buat menyenangkan.
0: Weh, karena kita menyenangkan, sudah menyenangkan. Ya. Oh, kita tuh selalu menyenangkan. Insya Allah. Tabarakallah.
1: Bener. Kalau di posisi sebelumnya di 17 ini turun satu peringkat ya.
0: Iya.
1: Di minggu lalu ya 17 sekarang 18 teman Pro 2. Selama 19 pekan di chart kita.

0: Yaudah, kayaknya selanjutnya ini ada lagunya Wisnu Santika. Biasanya sih agak jedak-jeduk ya kalau udah Babang Wisnu.
1: Tapi ini beda ya.
0: Oh ya?
1: Kan biasanya jedak-jeduk. Wis.
0: Ini jeduk-jedak jadinya.
1: Jedak-jedak.
0: Kejedak woy, kejedak.
1: Kejeduk ya.
0: Iya. Okay. Jadi di posisi ke-15 kita naik satu peringkat lagi teman Pro 2. Iya, ini baru banget 2 minggu.
1: Dua pekan
0: di chat kita. Terus judulnya Aku Harus Pergi. Yang ini lagunya.

0: Oke, selanjutnya teman pro 2, setelah aku harus pergi, aku harus datang. Bukan.
1: Ada yang keluar, ada yang baru.
0: Tadi, Green Tea. Sekarang beda. Di posisi 14, ada Ghea Indrawari, 1000 kali.

0: Posisi 12 ada Nuka, masa ini nanti dan masa indah lainnya. Oh, typo ya. ini aku sering putar sih. Lagunya juga Masih. Enak, Nuka. Ini dari Solo ya. Ini termasuk kakak kelas aku sih sebenarnya.
1: Kayaknya kamu pernah cerita deh.
0: Oh iya.
1: Kamu pernah cerita kakak.
0: JJ atau aku ya?
1: Yang TK katanya.
0: Enggak sih. Itu siapa?
1: Bukan ya.
0: Bukan ya. Ya, dari Nuka,

0: Yaudah deh, kita langsung aja yuk.
1: Langsung.
0: Ke posisi 11, teman nah. Pro 2 ya. Ada...
1: Sempurnanya aku ya.
0: Iya, sempurnanya ya. Aku NPD.
1: Nah ini salah satunya kan ini. Biasanya seleb, seleb itu ya.
0: Seleb
1: Kak Kev. Kak Kev. Biasanya oh, sebutannya Kak Kev.
0: Iya, iya, iya.
1: Kak Kev.
0: Kak Kev.
1: Iya kan? Kau juga nonton?
0: Enggak sih.
1: Oke. Okay.
0: Aku iya-iya aja. Biar cepat.
1: Oke, okay, sebenarnya aku NPD. Posisi sebelumnya di minggu lalu posisi 9 dan kali ini...
0: Turun ke peringkat
1: 11 ya, 2 peringkat.

0: Posisi 10 ada It Gitaf, berusaha di bawah hujan.
1: Aku pikir sedia payung sebelum hujan.
0: Ini udah lewat. Sekarang
1: udah lewat.
0: Berusaha di bawah hujan. Paling baru bro. Sis ya. Kok bro sih?
1: Itu gaspot kali ya bro.
0: Iya salah ya. Dari posisi minggu lalu di 15 memperdua sekarang di 10 ya.

0: Dan selanjutnya posisi 9, Sil, ada siapa?
1: Yes, kalau tadi udah di posisi 10, kita lanjut lagi ke posisi 9 teman Pro 2. Di posisi 9 ada Enau dan juga Ari Lesmana yang punya lagu yang luar biasa galau banget ya.
0: Sesi potret ya. Sesi potret ini lagunya dalam sedihnya. Ya, sesi potret ya dari Enau and Ari Lesmana. Posisi 9 sekarang. Sebelumnya posisi 8, turun 1 peringkat juga.

Oke, di posisi 8.2 ada Bernadia Rabunjau. Nah, ini baru Rabunjau ya. Bernadia, siapa yang suka request lagu ini teman Produa? Sekarang di posisi 8 karena sebelumnya di posisi 7. Jadi turun 1 peringkat selama 11 pekan di chart kita.

0: Oke, kali ini teman pro 2 ke posisi 6 ada Liodra pura-pura. Nih,
1: dia
0: siapa nih yang suka pura-pura ya?
1: Kayak dia pura-pura
0: kayaknya
1: terus.
0: Liodra lagunya.
1: Aku kayaknya deh.
0: Iya pantas sih.
1: Pura-pura bahagia ya.
0: Oh, jangan curhat ya.
1: Iya ya, kita curhat jadinya ya.
0: Aduh.
1: Oke.

0: Oke.
1: Lanjut lagi, kita ada di posisi ke-5 teman-teman. 5
0: nih.
1: Berarti top 5 nih kita udah
0: top
1: masuk
0: 5.
1: Nih.
0: Benar.
1: Tapi ini dulu aku sempat pikir bahwa dia itu penyanyi luar negeri loh.
0: Iya, benar.
1: Ya, kan, pertama kali
0: karena
1: keluar.
0: Dari namanya, dari fashionnya juga, dari stylenya. Kayak orang luar sih.
1: Korea-Korea gitu.
0: Korea-Korea,
1: ya,
0: yes.
1: Kan? Jadi ada Nona teman Pro 2 di mana lagunya itu Rollerblade. Rollerblade udah siap belum? Gitu.
0: Jalan-jalan. Stop ya. Itu biasa ciwi-ciwi.
1: Iya, ciwi-ciwi.
0: Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Saya tuh sampai gimana ya? Rasanya tuh oh, dikit-dikit jalan-jalan, jalan-jalan, enggak capek apa?
1: Makanya pakai rollerblade.
0: Oh, gitu.
1: Iya, kan?
0: Sepatu roda ya.
1: Oh, oh. Okay. Kayak gini lagunya nih teman Pro 2.
0: Yes.

0: Sekarang teman Pro 2 di posisi 4 ada Shilaun 7 yang sederhana aja deh.
1: Iya.
0: Sederhana.
1: Tapi mending lagunya bagus sih.
0: Bagus, oh, bagus.
1: Gak? Ya kan liriknya bagus banget.
0: Gimana?
1: Kayak misalkan nah nah nah nah.
0: Itu lagu apa? Mohon maaf. Aduh.
1: Nah nah nah nah nah nah.
0: Udah deh, kita dengerin aja teman Pro 2.
1: Iya.

0: Kita masuk ke top 3 nih teman Pro 2. Kalau tadi di posisi keempat udah ada Ceylon 7, naik lagi satu peringkat yang udah lama di chart itu selama 7 pekan. Okay. Ada Juicy Lucy.
1: Oh.
0: Gurun Hujan.
1: Gurun Hujan.

0: Satu teman pro dua, wah gak berasa ya udah top 2 aja. Iya. Kali ini ada Adrian Khalif. Ini baru 2001 kali, beda sama yang tadi ya.
1: Iya.
0: 1001 kali, sekarang 2001 kali.
1: Bapak tadi 1000 kali, gak ada 1001 kali.
0: Oh sorry, 1000 kali. Sekarang Adrian Khalif 2001 kali di posisi kedua yang sebelumnya menempati di posisi kelima teman pro dua. Okay. Yes.

0: selanjutnya.
1: Kalau gitu kita langsung aja kali ya kasih tahu posisi pertama, tapi
0: sabar.
1: Kita mau recap dulu.
0: Recap dulu. Seperti biasanya gitu ya. Wih, udah bisa bilang seperti biasanya.
1: Seperti padahal biasa, baru ini kayak enggak karena dia suka dengerin Tika ini ya, rekaman.
0: Iya, lebih suka dengerin ini, ngedit.
1: Oh, ngeditin. Jangan-jangan dia ngedit nih ya. Oke deh. Kalau gitu kita recap dulu yuk Indonesia Top 20 minggu ini.
2: 20 lagu Indonesia terbaik minggu ini.

0: Dari nomor 20, Tulus Teh Hijau.
1: Di posisi ke-19 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
0: Posisi 18 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
1: Naik lagi di posisi 17 ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu.
0: Posisi 16, Sal Priadi ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Posisi 15, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi.
0: Ke posisi 14, Gea Indrawari, Seribu Kali.
1: Di posisi ke-13 ada Sabrina Leonor, Haha.
0: Di posisi 12 ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Di posisi 11 ada NPD, Sempurnanya Aku.
0: Di posisi 10 ada Itgitaf, Berusaha di Bawah Hujan.
1: Naik lagi di posisi 9 ada Enau dan juga Adi Resmana, Sesi Potret.
0: Ke posisi 8 ada Bernadia, Labun Jauh.
1: Posisi 7, Vanessa Z dan juga Roni Paruliat, Takkan Terulang.
0: Posisi 6 ada Liodra, Pura-Pura.
1: Posisi 5, Nona, Rollerblade.
0: Posisi 4, Sheila on 7, Sederhana.
1: Posisi 3, Juicy Lucy, Gurun Hujan.
0: Dan posisi 2, Adrian Khalif, 2001 Kali.
1: Oke. Kita udah recap sampai posisi 2 nih, brother.
0: Posisi 2, top 2, dari 20 ke posisi 2.
1: Iya.
0: Dan
1: kita mau kasih tahu yang posisi pertama, tapi lagi kita punya tapi, tau gak?
0: Apalagi?
1: Kita mesti ngucapin dulu musik director,
0: yes,
1: ada video ucap seno, terus juga seluruh label pendukung pastinya kita mengucapkan terima kasih.
0: Yes.
1: Dan juga tentunya nggak lupa kita mengucapkan terima kasih buat teman Prodo.
0: Thank you banget teman Prodo ya, sering-sering request lagunya. Kalau memang pengen lagu kamu masuk di chart Indo terus.
1: Oke. Caranya gampang banget, gimana bro?
0: Caranya tinggal request aja ke WhatsApp di 081327866966.
1: Yes, itu dia. Caranya gampang banget kan?
0: Gampang banget.
1: Oke deh. Okay. Kalau gitu langsung aja ya. Sebelumnya kita mau kasih tahu, tapi kita pamit dulu. Karena nanti kan mau kasih tahu.
0: Oh iya juga ya. Jadi kita harus pamit ya.
1: Pamitnya nanti deh. Kita habis kasih tahu dulu yang pertama.
0: Oke. Okay. Iya gimana?
1: Kita kasih tahu dulu aja yang pertama. Alright. Ya. Kalau gitu di posisi pertama dan siapa bro?
0: Di posisi pertama yang menjadi juaranya di chart Indo kita minggu ini ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.
1: Kita lompat yuk. Jadi ada Lomba Sihir.
0: Congrats Lomba Sihir ya. Ini memang lagunya akhir-akhir ini boom gitu ya. Enak banget lagunya. Iya kan sama Sheila on 7 kan ya.
1: Oke deh, kalau gitu
0: yep.
1: Teman Pro 2, kita langsung bakal puterin lagunya ya sebagai pemenang BST kali ya, Battle Song Today kali ya.
0: Juara ya,
1: iya.
0: Juara
1: di minggu ini.
0: Minggu ini
1: ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Dan tentunya kita abis ini bakal dengerin lagunya Lomba Sihir. Tapi aku Sylvia Zee mengucapkan terima kasih kamu udah bareng sama kita selama 1 jam ini.
0: Dan aku Desma Fitra juga thank you banget buat kamu teman Pro 2. Semoga gak bosan juga ya. Dan aku baru nih di sini.
1: Jangan lupa minggu depan lagi.
0: Yo, see you.
1: Bye.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hits International.
2: 105,5 Pro 2 FM Solo.
3: Teman terbaik kamu, selamat sore teman Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi bareng JJ Antika
3: di International Top 20 setiap hari Sabtu dari Yo. Jam 3 sore sampai jam 4 sore pokoknya.
2: Benar banget, bakal bacain 20 playlist favorit kamu yang ada di Pro 2 ini teman Pro 2 ya. Langsung aja ya, Je.
3: Boleh, langsung teman Pro 2 ya di International Top 20 sampai jam 4 sore nanti.
2: Seperti biasa, di minggu ini harus ada yang keluar biar menggantikan yang baru, teman Pro 2.
3: Siapa yang keluar, Tik?
2: Yang keluar di minggu ini sedih banget ya. Kita harus say thank you dan say goodbye sama Bruno Mars dengan lagunya

0: Hit International.
1: Let's go, kita ke new entry minggu ini 52 yang akan menggantikan I Just Mike-nya Bruno Mars, ada Sombra.

lanjut lagi teman Pro 2, setelah ada yang baru ya di posisi terbawah nih teman Pro 2. Ada Dave Anthems dengan lagunya Rain Dance yang kali ini di posisi 19.

0: 5'9" brown eyes.
1: Lanjut lagi di posisi ke-18 minggu ini teman Pro 2 ada Harry Styles dengan Aperture yang ternyata sudah 19 minggu ada di International Top 20.

0: Rodrigo kali ini menduduki posisi 15 teman Pro 2. Tapi bukan lagunya yang drop dead sih.
1: Yeah.
0: Kali ini lagunya judulnya The Stupid Song teman Pro 2 dan baru 2 pekan di chart kita.

Fever Dream dari Alex Warren 82 minggu lalu di posisi ke-13. Sudah 16 minggu ada di International Top 20. Minggu ini turun satu peringkat di peringkat ke-14.

0: harus keluar tapi risk it all. Kali ini masih bertahan di posisi 13 teman Pro 2. Udah 15 pekan di chart kita ya Jaya.
1: Lama juga ternyata.
0: Udah lama nih, keren banget ya Bruno Mars teman Pro 2.

0: Nah, kali ini teman Pro 2 di posisi 11 diduduki sama Sienna Spiro, lagunya The Visitor. Udah 13 pekan di chart kita.
1: Oh iya juga.
0: Jadi auto typo gitu loh, Ce, kalau ngomong gitu, The Visitor itu.
1: Oh iya, itu jadi lebih buruk tuh buat
0: bener
1: kita.
0: Bener banget. Langsung aja.

0: American Girls kali ini dari Harry Styles udah menduduki posisi 9 teman Pro 2. Meski itu udah 12 pekan ya, Jay.
1: Lama juga tuh.
0: Tapi tetap ada di posisi 10 besar teman Pro 2.

0: Rodrigo lagi. Nah, kalau kali ini lagu yang viral banget ya.
1: Yes.
0: Apalagi kalau bukan Drop Dead Teman Pro 2. Kali ini di posisi 7, masih unggul sih karena baru 10 pekan di chart kita.

0: Sebelum ke top 5 di minggu ini, kita ke posisi 6 dulu ya, Tik ya.
1: Yoi.
0: Ada lagu yang sudah 9 minggu ada di International Top 20, ada Noah Kahan dengan Doors.

official soundtrack dari Toy Story 5 Teman Pro 2, I Knew It, I Knew You, kali ini dari Taylor Swift, ada di posisi 5 besar Teman Pro 2, di top 5. Gimana, kamu udah dengerin belum?

Di posisi 4 minggu ini ada Madonna featuring sama Sabrina Carpenter yang minggu lalu jadi juara 3 di International Top 20 dengan Bring Your Love.

0: Runner up minggu ini ada Shayna Spiro lagi ya Tiki ya.
1: Yoi.
0: Tadi udah ada The Visitor, sekarang
1: lagi-lagi ya.
0: Material Lover lagi dari Shayna Spiro.

0: sebelum kita kasih tahu nih kira-kira jawaranya siapa ya di minggu ini teman Pro 2.
1: Yes, tapi sabar dulu, recap dulu dari posisi 20 ke runner up di minggu ini. Pro 2 Hits International. Di posisi 20, Summer, My Body Isn't Ready.
0: Posisi 19, Dave Anthem's Rain Dance.
1: 18, Harry Styles, Aperture.
0: 17, Somber, Homebreaker.
1: 16, Stateside, Coming From, Pink Panthers featuring Zara Larsson.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song di posisi 15.
1: Fever Dream dari Alex Warren, teman Pro 2 ada di posisi ke-14 minggu ini.
0: Minggu ini, posisi 13, teman Pro 2 ada Bruno Mars, Risk It All.
1: Di posisi 12, ada BTS dengan Swim.
0: Posisi 11, Sienna Spiro, The Visitor.
1: Dai, Shakira featuring Burna Boy di posisi ke-10.
0: Top 9, Harry Styles dengan lagunya American Girls.
1: 8, Tame Impala featuring Jenny, Dracula.
0: Top 7, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Doors, Noah Kahan di posisi ke-6.
0: Top 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Madonna featuring Sabrina Carpenter di posisi 4 minggu ini dengan Bring Your Love.
0: Top 3, teman Pro 2, Gracie Abrams, Hit The Wall.
1: Sienna Spiro, Material Lover di posisi ke-2.
0: Jawara lagu di minggu ini teman Pro 2, nomor 1 ada Ariana Grande, lagunya apa Jay?
1: Head That I Met You Love Me. Selamat.
0: Congrats.

0: kayak host acara TV ya.
1: Iya benar. Kayak visualnya ada aja kita. Oke, okay, teman Pro 2. Tadi kita udah sebutin kan sih semuanya 20 lagu.
0: 20 lagu terbaik di minggu ini, teman Pro 2 ya. Aku sama Tika kasih spesial buat kamu pokoknya di sore hari ini.
1: Kalau gitu Jaja dan Tika pamit undur diri, teman Pro 2. Tapi sebelum itu ingin berterima kasih, mau berterima kasih dulu sama Bradido as a music director
0: dan juga seluruh label yang sudah mensupport International Top 20 setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai jam 4 sore, teman Pro 2, jangan lupa ya.
1: Yoi. See you teman Pro 2, happy weekend. Bye bye.
0: Happy weekend, bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, sore ini kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani kalah di semifinal Japan Open 2026. Putri ditaklukkan unggulan ketiga asal Jepang Akane Yamaguchi dalam rubber match. Sempat tampil apik di awal permainan, Putri harus mengakui ketangguhan Akane usai kalah dengan skor akhir 21-9, 16-21, dan 14-21. Pertemuan ke-8 kedua pemain ini berlangsung selama 65 menit di lapangan 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium hari ini.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, ada kabar dari luar negeri, lebih dari 800 kebakaran hutan di Kanada dan menyebabkan asap tebal menyebar ke sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Langit di Detroit, Toronto, New York hingga kawasan New England ini tertutup asap sehingga memicu peringatan kualitas udara berbahaya. Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat untuk tetap berada di dalam ruangan karena buruknya kualitas udara. Sejumlah kegiatan luar ruangan dibatalkan termasuk perkemahan musim panas anak-anak, penutupan pantai di beberapa danau, dan juga penjadwalan ulang konser. Di Kanada, kebakaran hutan di wilayah utara Ontario memaksa warga komunitas First Nation untuk mengungsi dan seorang kepala komunitas menyatakan wilayahnya telah hangus menjadi abu. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Hai, teman Pro 2, balik lagi aku Sylvia Z menyapa kamu sore hari ini. Gak terasa ya, udah sore aja, udah jam 4 aja ya kan. Kamu habis dengerin info Pro 2, teman Pro 2 ya. Dan tapi sebelumnya, tadi dari jam 1 kamu udah ngikutin Sportlicious sepekan bareng Shirley Anjeli. Terus juga jam 2 kamu sudah dua. Kamu udah ketemu aku sama Desva yang ada di Indonesia Top 20, and then jam 3 ada International Top 20 bareng Tika and JJ Magenta, teman Pro 2. Nah, masih bakal banyak lagi rangkaian yang bakal nemenin kamu, teman Pro 2, di sore hari ini tentunya. Dan apa ya, aku juga ajak kamu deh, gak apa-apa kalau misalkan mau diputerin lagu bagusnya, kasih tahu ya. Karena tadi lagu-lagu yang udah di request udah aku selipin, udah aku masukin, udah dititipin, ada apa lagi dong jadinya. Semuanya di jam 1 tadi, teman Pro 2. So, bagi kamu yang mau diputerin lagu bagusnya, langsung aja kabarin aku di 081-327-866-966. Karena aku masih ada 2 jam lagi lah nemenin kamu.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Ada fakta menarik dari BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia

0: dari Fajar Nur, Tuhan tahu kita saling cinta.
1: Kita tulus mencinta.
0: Sore-sore melo-melo banget lagunya. Ya iya dong, aku mau ajak kamu semua bermelo-melo ria. Tapi ya sebelum kita lanjut ke melo-melo lagi, enggak semuanya melo, tenang aja sih. Aku bakal kasih informasi-informasi pilihan yang aku kutip dari rri.co.id teman Pro 2. Kali ini kita bahas film, boleh kali ya. Nah, kalau kamu tahu film Sihir Tanah Kubur. Nah, jadi sang CEO-nya ya Aksai Melwani ini memastikan kalau misalkan si film Sihir Tanah Kubur ini dipersiapkan untuk menjangkau pasar internasional melalui jaringan distribusi global teman Pro 2 ya. Global gak tuh? Dan dia juga mengatakan kalau Malaysia itu menjadi negara pertama yang udah dipastikan sebagai tujuan awal penayangan nih teman Pro 2. Aksai juga menjelaskan kalau misalkan MVP Pictures ini merupakan rumah produksi dengan jaringan distribusi kuat di kawasan Asia Tenggara. Dia juga ngungkapin kalau misalnya salah satu film mereka lainnya seperti Cerita Lila bakal segera dirilis di salah satu negara Asia Tenggara dalam waktu dekat ini. Penasaran deh. Dan menurutnya Shotokan ini sebagai perusahaan global bisa membantu membawa si Sihir Tanah Kubur ini menuju distribusi internasional. Dia juga kasih tahu kalau misalnya perusahaan tuh mau menjembatani komunitas kripto dan juga generasi Z atau Gen Z tadi dengan industri bioskop melalui berbagai proyek film. Aksai menilai kalau Malaysia itu menjadi pilihan pertama ya, karena meski beda tapi punya budaya sama bahasa yang mirip dengan Indonesia, Melayu-Melayu gitu teman Pro 2. Dan menurutnya kesamaan itu membuat pasar Malaysia tuh berpotensi untuk menerima film dengan cerita yang dekat dengan budaya Nusantara. Dia juga memastikan bahwa Shotokan ini juga berencana mendukung film-film Indonesia mengikuti berbagai festival film di masa mendatang. Aksai juga berharap tentunya nih teman Pro 2, kalau langkah ini bisa memperluas citra perfilman Indonesia sekaligus juga membawa konten nasional ke panggung dunia. Nah, gimana menurut kamu teman Pro 2?

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

Surakarta nih alias Solo Jaile ya kan. Ada kan iklannya kita kan. Iya, Surakarta sama Solo tuh sama aja, Bude. Gitu ceritanya. Jadi kan ada yang bingung, Solo sama Surakarta tuh beda apa sama sih? Sama aja kok gitu ya, teman Pro 2. Nah, jadi Pemkot Solo ini terus bergerak ya dalam menangkap peluang untuk pengembangan sektor pariwisata daerah tentunya. Nah, memanfaatkan kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Stasiun Solo Balapan kemarin, teman Pro 2, tentunya Wali Kota Respati Ardi secara resmi ini mengajukan usulan penataan kawasan stasiun dan juga pembangunan fasilitas pedestrian atau jalur pejalan kaki yang terintegrasi dengan sejumlah destinasi wisata unggulan di Kota Bengawan, teman Pro 2. Langkah ini tentunya diambil untuk memberikan kenyamanan lebih bagi para wisatawan yang berkunjung ke Solo menggunakan moda transportasi kereta api. Dan sekaligus juga tentunya menciptakan ekosistem wisata jalan kaki yang ramah lingkungan dan juga estetik dong. Masa udah apa namanya ramah apa? Udah apa sih, mau ngomong apa sih? Ngeblank, efek ngantuk kawan ya. Jalan kakinya okay. Apa namanya? Fasilitasnya sudah terpenuhi tapi enggak ini, enggak aman, enggak nyaman. Kan kayaknya kurang gitu ya, teman Pro 2 ya. Terus selain koridor stasiun Jebres sampai dengan Pasar Gede, Respati juga menekankan kalau misalnya pentingnya peremajaan di sekitar stasiun Solo Balapan. Sebagai salah satu pintu masuk utama kota, kawasan di sekitar Solo Balapan ini dinilai perlu ditata ulang, teman Pro 2, supaya memiliki konektivitas yang baik menuju pusat-pusat kebudayaan terdekat, salah satunya Pura Mangkunegaran. Gitu deh. Nah, usulan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata ini tentunya mendapat respon yang positif dari Komisi 5 DPR RI yang berjanji loh ya, teman Pro 2, bukan sisil, tapi Komisi 5 DPR RI. Katanya akan mengawal sinkronisasi anggaran di tingkat pusat. Dan diharapkan tentunya dengan nantinya bisa terrealisasi jalur pedestrian yang aman dan nyaman ini, lama tinggal para pelancong atau wisatawan domestik maupun mancanegara di kota Solo ini bisa terus meningkat. Tapi fun fact-nya, aku pernah ngobrol sama beberapa ojek online, nggak cuma motor tapi mobil, teman Pro 2. Ada yang cerita malah sekarang tuh mereka lebih seneng nginep di Solo tapi jalan-jalannya ke Jogja. Biasanya kan kita nginepnya di Jogja biar bisa jalan-jalan di Jogja kan. Sekarang kebolak, maksudnya kebalik, teman Pro 2. Jadi mereka sengaja stay di Solo, nginep di Solo, terus baru jalan-jalannya naik KRL ke Jogja. Entah itu cuma ke Malioboro aja maybe atau kemana gitu. Tapi ada yang kayak gitu sekarang dan itu disampaikan langsung oleh para driver gitu ya. Baik itu yang ojek, yang motor ataupun yang mobil. Aku kayak ngerasa ada something nih kayaknya bergeser nih. Apakah karena kemudahan antara Jogja Solo didukung dengan banyaknya jam keberangkatan menuju KRL ya, menuju Jogja, begitupun sebaliknya gitu ya, teman Pro 2, sehingga memudahkan mereka untuk mobilisasi lah dari Solo, Jogja, Jogja, Solo gitu, teman Pro 2 ya. Jadi waktunya tuh sangat fleksibel banget, banyak banget sih. Aku bisa akuin banyak kok pilihan-pilihan kereta apinya atau KRL-nya, teman Pro 2. Nah, untuk informasi selengkapnya kita bisa cek kok di rri.co.id. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu nih, ada Kak Catur, Kak Sisil, tumben gak caps lock gitu ya. Mau soundtracknya pulang dong, no stress, yang pegang tanganku. Ini, sini pegang tangannya nih, sini, tangannya sini. Pegang tanganku ya, no stress. Coba aku cariin dulu ya, Kak ya. No stress. Adakah? Adanya Rinduku Rindu. Nanti coba aku cariin dulu ya, Kak ya. Nanti kalau misalkan udah ada, aku bakal puterin buat kamu. Oke? Okay? Kayaknya sih udah ada, teman Pro 2. Oke deh, Kak Catur. Semangat buat kamu yang lagi melantai. Melantai enggak tuh? Bursa Efek kali. Ah. Oke deh, Kak Catur, semangat ya di jalan, hati-hati di jalan. Aku mau puterin juga nanti deh, hati-hati di jalan buat kamu, teman Pro 2 yang lagi di jalan.

Kesedihan dan kesepian yang kau alami sekarang, esok akan membuatmu dewasa untuk menatap masa depan. Naruto Shippuden. Watamu.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan aku Sylvia Z juga masih nemenin kamu kurang lebih setengah jam ke depan. Yeay. Karena setelah ini aku tadi udah diwanti-wanti sama Kak Catur. Kasih Sil, nanti pas pulang jangan sampai ketinggalan KRL ya. Iya kakak, terima kasih Kak Catur. Katanya lagunya nyorek banget sih. Lagunya nyorek banget gak tuh? Terus ditambahin sama Tulus Hati-Hati di Jalan. Iya, enak banget ya. Oke deh, kita mau info lagi teman Pro 2. Kita ngomongin masalah apa ya? Lagi rame nih. Aku menyoroti hal ini, tapi baru menyorotinya beberapa tahun belakangan ini sih. Tapi ternyata ini juga dilirik sama beberapa dosen hubungan internasional, nanti bakal kita bahas lebih dalam lagi. Tapi aku memperhatikan terkait dengan pengajuan untuk merubah status WNI menjadi WNA. Wah, ada apa ini? Gak diusir kan kalian kan? Enggak dong, gak ada yang ngusir kita. Siapa yang mau ngusir kita? Di tanah kita sendiri kita diusir, gak mungkin dong teman Pro 2. Ya kan? Jadi ternyata usut punya usut, ini tuh hampir 8.000 warga negara Indonesia yang mengajukan pelepasan status kewarganegaraan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nih teman Pro 2. Ini jadi sorotan karena beberapa waktu, ya 2 tahunan inilah Sisil, 2 atau 3 tahun aku lupa, tapi aku mulai merasa kayak kok banyak banget ya orang-orang yang lebih memilih untuk melepaskan status kewarganegaraan Indonesianya dia gitu loh. Nah, perpindahannya sendiri ini didominasi oleh WNI yang mana dia tuh masih dalam masuk kategori usia produktif. Which is maybe sampai 35, karena kan katanya kalau apa namanya CPNS kan kenapa sih cuma sampai 35, karena itu usia produktif. Hah? Jadi 40 gak produktif gitu. Sedangkan di luar negeri 50 tahun pun dia masih bekerja loh teman Pro 2 gitu ya. Jadi aku masih agak-agak rancu dengan kata-kata usia produktif ini. Jadi aku gak berani nyebut usia ya. Jadi aku langsung aja. Ya katanya sih ini didorong karena beberapa faktor teman Pro 2. Mulai dari peluang kerja yang lebih baik di luaran sana ya. Terus pendidikan yang lebih baik. Terus juga didukung dengan adanya pernikahan dengan warga negara asing ya, serta aturan negara-negara tujuan yang tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda. Kan ada dong ya negara yang gak boleh kalau kamu nikah dengan orang tidak sesuai dengan warga negaramu, kamu harus memilih salah satu. Itu ada, memang ada beberapa still tahu. Terus juga ada yang mungkin dia menikah tapi ada juga yang WNA jadi WNI. Contohnya pemain sepak bola, ya gak sih? Ya kan, yang dia lebih memilih untuk menjadi warga negara Indonesia untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia dalam dunia sepak bola. Kan ada teman Pro 2 ya. Ya ada juga ternyata yang melepas warga negaranya. Mungkin mau menjadi pemain sepak bola di luar sana. Ya who knows. Tapi kita gak mau berspekulasi itu dulu. Kita lebih membahas tentang brain drain. Ini lagi happening banget. Nih kata Kak Catur, mungkin. Kata siapa gak mungkin. Aku no comment ya Kak Catur ya. Jadi, teman Pro 2, salah seorang dosen program studi hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, Dian Asmawati, ini ternyata juga menyoroti fenomena brain drain di Indonesia. Apaan sih, Sil? Ngomongnya brain drain? Ya, jadi ini tuh istilah yang mana berpindahnya kaum intelektual, ilmuwan, atau tenaga kerja terampil dari negara asal ke negara lain untuk menetap dan juga bekerja. Sisi lihat kalau gak salah banyak tuh, apa, tenaga kesehatan juga banyak loh. Serius aku gak bohong, tenaga kesehatan tuh banyak banget. Aku sempat lihat ininya, ada lah gitu lah ya. Aku juga kaget kenapa mereka berpindah warga negara. Mungkin tadi ya, positive thinkingnya mereka nikah dan harus mengharuskan satu warga negara aja gitu ya teman Pro 2 ya. Positive thinking gitu. Nah jadi menurutnya tuh fenomena ini mengancam bonus demografi Indonesia saat ini teman Pro 2. Dia juga menilai kalau misalnya meningkatnya perpindahan warga negara Indonesia menjadi sinyal yang serius nih teman Pro 2 ya, yang wajib segera memperoleh perhatian pemerintah bersama. Tapi nanti dulu Bu, kita lagi sibuk masalah emas itu dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya netizen plus 62 tuh lagi banyak banget ini. Netizen plus 62 tuh lagi banyak banget tugasnya gitu loh. Yang ngawal inilah, ngawal itu, ngawal ini. Wah banyak banget deh. Aduh.
Nah, dan juga Dian ini berpandangan kalau misalnya berpindah tenaga terampil itu dipengaruhi kombinasi faktor pendorong domestik dan juga daya tarik peluang berkembang di luar negeri. Karena baginya keterbatasan lapangan pekerjaan, dukungan riset, serta lingkungan inovasi tentunya mendorong banyak generasi muda untuk mencari kesempatan yang lebih baik lagi. Ya jangankan kerjaan, Bapak Ibu, pasangan aja kita nyari yang lebih baik, ya gak sih? Nah, Dian juga membeberkan nih teman Pro 2, fenomena ini atau brain drain tadi ya berpotensi untuk mengurangi manfaat bonus demografi apabila talenta terbaik terus meninggalkan Indonesia. Dan dia juga meyakini bahwa pemerintah perlu menghadirkan kesempatan kerja, inovasi, serta ekosistem penelitian yang mampu mempertahankan sumber daya manusia berkualitas. Aku mau berkomentar, tapi ya udahlah ya. Nanti aja teman Pro 2 ya. Dan juga menurutnya nih teman Pro 2, perguruan tinggi punya tanggung jawab untuk membangun kemampuan akademik sekaligus juga keterampilan mahasiswa menghadapi persaingan internasional secara berkelanjutan. Untuk itu mahasiswa harus didorong untuk mencari pengalaman global melalui beasiswa maupun pertukaran pelajar. Tapi nanti balik lagi ya. Kemudian kembali membangun Indonesia bersama. Nah itu dia, Indonesia yang lebih baik gitu ya teman Pro 2 ya. Indonesia cerdas, bukan Indonesia cemas. Ih, cakep banget sisil kata-katanya hari ini. Nah menurutnya teman Pro 2, langkah nyata ini tuh menjadi kunci untuk menjaga investasi sumber daya manusia sekaligus juga memperkuat daya saing bangsa pada masa mendatang. Ya gimana gak lari orang kalahnya sama ordal. Lanjut lagi deh teman Pro 2 ya, informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id nih. Katanya enggak, aku gak mau positive thinking, kata Kak Catur. Kak Catur, no Kak Catur, tidak boleh Kak Catur ya. Harus berpositif thinking gitu ya, creative thinking. Kalau Sisil pas di kampus tuh, pas kuliah dulu sering banget atau senang banget gitu ya ngikut kelas creative thinking. Karena kita berpikir ya di luar dari kotak kita gitu loh, out of the box gitu loh teman Pro 2. Dan itu kece-kece banget dan keren-keren banget menurut aku. Jadi kalau kamu ada kelas creative thinking, ikutilah kawan ya. Itu enak banget. Karena kita kayak, sudut pandangnya. Ternyata ini beda ya. Pemikiran kan di dalam kelas kan gak mungkin satu orang dua orang ya kakak ya. Pasti banyak banget dan itu jadi pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Ya creative thinking, critical thinking ya. Ya perlulah itulah teman Pro 2 ya. Oke lanjut lagi ada Kak April. Halo kawan, aku mau request I Knew It, I Know You. Osnya dari Toy Story 5. Kegiatanku di malam minggu ini adalah ngegosok baju yang numpuk ya. Masya Allah luar biasa. Semoga cepat ini ya, cepat kelar ya kak ya. Karena pekerjaan yang paling aku tidak suka adalah menyetrika baju. Karena kayak lama banget gitu ya sama Pro 2. Kayak gak kelar-kelar gitu. Oh iya, nanti juga tentunya habis ini aku bakal puterin lagu-lagu bagus. Dan nanti tepat jam 5 lebih 38 menit ya akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja ya teman Pro 2.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kayaknya udah waktunya udah mepet banget, mepet gitu ya kan, apa iya? Mepet. Apa JJ? Coba. Mepet. Say it loud. Mepet. Oh gitu. Oke deh, ada JJ ya teman Pro 2 sesuai yang udah kamu dengar ya tadi, samar-samar, Cina samar-samar. JJ bakal ngelanjutin di sore ceria dan sampai nanti jam 5 pagi.
2: Saya kapan itunya dong?
1: Udahlah. Ntar jam 5 nya ganti sisi lagi pagi. Oke deh teman Pro 2, pokoknya aku ngucapin makasih banyak-banyak bagi kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 11.30 sampai jam 6 sore ini ya. Pokoknya selamat menikmati weekend kamu. Aku Sylvia Zee pamit. Bye.

Bagi dunia, mungkin kamu bukan siapa-siapa, tapi bagi seseorang, bisa jadi kamu adalah dunianya. Dari film Sebarkan Bunga Lili.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

Dari luar kota ya. Kalau kamu dengerin 105,5, selamat datang di Kota Solo. Selamat menikmati keindahan Kota Solo ya. Dan jangan lupa buat jajan ya, karena jajanan di Kota Solo ini banyak banget dan enak-enak banget teman berdua pastinya ya. Kalau di malam minggu ya ada Solo Is Solo, ada ini tadi kayaknya di Balai Kota kalau nggak salah teman berdua, ada apa tadi ya, aku baca Piala Dunia Fun Fest atau apa ya, ada di Balai Kota juga teman berdua. Jadi buat kamu selamat bermalam minggu, tidak perlu bingung karena di Kota Solo ini selalu ada kegiatan-kegiatan yang pastinya sangat amat positif ya buat kamu yang bingung mau kemana. Yang mau ngopi-ngopi aja boleh, yang mau ngopi di Jalan Perintis silahkan berangkat dari sekarang, karena kalau kamu berangkat 6:30, jam 7 itu pasti udah ramai dan gak dapat kursi ya. Ya mungkin masih dapat ya, tapi mungkin umpek-umpekan teman-teman berdua. Jadi silahkan buat kamu yang mau ngopi di Jalan Perintis ya, ramai banget tuh ya sepanjang jalan, silahkan berangkat dari sekarang. Wede. Yang mau jalan-jalan aja atau mau di rumah saja, tenang, aku temenin teman berdua di sini, di Sore Ceria ya. Mau ngomong jaga malam lagi. Otomatis lah ya, kayaknya tuh udah tersinkronkan buat nemenin kamu di jaga malam gitu. Yang mau WhatsApp boleh 081327866966. Mau update informasi dulu di Sore Ceria on the weekend ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja.

0: kuat untuk kamu.
1: Cinta selalu memberi bahagia dan sakit di hatimu. Bahagia karena bersama yang kamu cinta. Sakit karena tahu bahwa kamu begitu rapuh. Anonim.
0: Kuatamu.

Piala Dunia 2026 hanya menyisakan dua tim yang akan bermain di final, teman berdua ya. Ada Spanyol dan juga Argentina yang akan saling beradu mekanik. Gue ya, kayak Mobile Legend aja beradu mekanik ya. Di hari Minggu, sorry, Senin dini hari berarti teman berdua ya, 20 Juli 2026. Kalau di Amerika sana 19 Juli, iya gak sih? Iya kan, bener kan teman berdua? Dan FIFA resmi menghadirkan tradisi baru di Piala Dunia 2026 ini teman berdua, dengan menghadirkan ya sesuatu ya. Jadi biasanya kalau di Piala Dunia itu juara ya, pemenang edisi Piala Dunia tersebut akan dapat piala dan juga medali. Tapi di tahun ini tidak teman berdua, untuk pertama kalinya dalam sejarah tim yang keluar sebagai juara tidak hanya mengangkat trofi dan medali emas, tapi juga akan memperoleh championship ring atau cincin juara. Sebanyak 30 cincin disiapkan khusus untuk para pemain dan staff tim pemenang sebagai simbol keberhasilan mereka menjuarai turnamen sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026 ini ya. For the first time teman berdua, karena ya ini baru banget sih, karena kalau di pertandingan-pertandingan lain ya, di kejuaraan lain sih kayaknya belum ada sih. Tapi kayaknya dapat Rolex, ada deh dapat Rolex. Jadi ya, ada itu udah. Kita bahas Piala Dunia aja teman berdua ya. Karena tinggal menyisakan nanti malam ya kan, nanti malam teman berdua ada perebutan juara 3 ya antara Inggris sama Prancis. Jujur aku baru sadar ya, ternyata baru sadar dan baru ingat, ternyata iya di Piala Dunia tuh ada perebutan juara ketiga, karena ya 4 tahun sekali gitu. Karena aku biasanya kalau nonton event atau perlombaan olahraga gitu yang sering di setiap musimnya, yang bentuknya atau formatnya cup itu adalah UEFA Champions League. Walaupun udah sekarang udah tidak cup-cupan banget ya teman berdua, cuma ya nggak ada juara tiga gitu ya, udah yang gugur di semifinal ya udah nggak main lagi ya. Nanti masih main lagi teman berdua Prancis dan Inggris ya. Jujur aduh seru banget lagi, gimana kalau finalnya dua kali ya sih. Inggris sama Prancis main gitu, terus juga Spanyol sama Argentina juga main gitu. Nanti yang menang diadu lagi loh. Kayak semifinal dong ya. Gimana sih ini? Dan tidak hanya itu teman berdua, FIFA juga akan menggandeng ya perusahaan perhiasan asal Amerika Serikat, Justin's, untuk memproduksi cincin tersebut. Selain edisi khusus buat para tim juara yang jumlahnya 30 teman berdua, FIFA juga akan merilis 1.996 cincin edisi terbatas yang dapat dimiliki para penggemar sebagai bentuk perayaan Piala Dunia 2026 ini. Jadi total produksi cincin ini nanti teman berdua ya, totalnya 2026. Bener dong ya, 1996 ditambah 30 cincin lagi untuk staff dan tim buat tim yang menang. Jadi buat kamu ya, boleh banget silahkan yang pengen punya cincin spesial ini. Belum tentu teman berdua ya di tahun 2030 nanti akan ada juga. Kayaknya sih belum tentu ya, belum ada statement resmi dari FIFA apakah cincin ini akan dijadikan apa ya, sebuah medali simbolis nanti ke depannya di edisi-edisi berikutnya, tidak ada yang tahu ya. Jadi kamu silahkan menabung dan silahkan war ya, rebutan dengan 1996 orang lainnya, dan belum tentu 1996 orang lainnya yang pengen itu cuma beli satu, siapa tahu mereka beli 100 ya buat dijual lagi, siapa tahu ya mereka reseller teman berdua.

0: 안에 티티티티
1: ngopo iki tawuran lagi bentrok lagi
2: lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
3: Iya rese, kan kamu yang nantangin kita,
2: kan kamu yang bikin gara-gara.
1: Wes mau jadi apa Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini?
3: Loh mereka yang mulai duluan.
1: Wes diam nih, pegang, kamu juga pegang ini.
2: Lah buat apa Lidin ibu?
3: Iya bu, buat apa sih ini?
1: Itu hukuman buat kalian. Rizky coba tuh patahin lidinya. Lukman kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke bu, matahin lidi satu aja gampang.
2: Lah ini namanya gak adil bu, lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
1: Yaudah, nih saya ganti, kamu patahin sapu lidi ini, harus patah bersamaan.
3: Oke bu. Susah bu, susah.
1: Harus bisa.
2: Iya, angel toh.
1: Heh, kamu ini malah ngece, emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
2: Enggak bisa ibu.
1: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
4: Iya bu, janji.
1: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
4: Paham bu.
1: Paham bener tidak kalian?
4: Paham bu.
5: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan bu?
1: Weh, nak men, ya tetap.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di sore ceria on the weekend, teman berdua barengan sama Jeje Magenta yang masih bacain WhatsApp ya dari kamu yang sudah masuk di sore hari ini nih. By the way, komputernya kok gelap sekali loh. Tadi biasanya kalau yang pakai Sylvia Z ya, itu biasanya tuh terang banget, teman berdua. Izin ya, izin setting ya. Ini gimana sih nih? Oh, gini. Kedengeran ya? Maaf ya teman berdua ya, ini emang gitu, emang komputernya udah agak majapahit nih ya, jadi udah agak lama nih, jadi mohon dimaklumi ya teman berdua ya. Oke, sudah normal. Dari RBM Family, selamat petang berdua, selamat petang juga RBM Family. Halo Mas JJ, halo. Aku di rumah malam minggu gak kemana-mana nih Mas ya, hanya dengerin radio Pro 2 saja. Asik, terima kasih banyak ya RBM Family ya. RBM Family kalau boleh tahu nama aslinya siapa sih biar enak gitu loh manggilnya. Ini kan display name kan, RBM Family gitu. Coba kita scroll-scroll apakah ada Audi. Ada about-nya Audi. Bukan deng Audi. Audi si bocil kan, iya gak sih? Iya gak sih yang dulu kirim video itu? Iya kan? Iya, ini masih ada videonya juga, bisa diputar gak ya? Oh, waduh, udah gak bisa ternyata teman berdua ya. Oke, bukan deh kayaknya kan, RBM Family, kita bisa singkat namanya. Atau mungkin kita kasih nama yang, siapa sih nama aslinya RBM Family, kita kenalan dong ya. Boleh gak sih, atau kalau mau tetap RBM Family juga, it's okay, gak apa-apa. Kebetulan aku juga gak punya TV mas, jadi hanya dengerin radio. Asik, terima kasih banyak ya RBM Family ya, sudah selalu setia dengan radio ya teman berdua ya. Dimanapun kamu lagi dengerin, dimanapun frekuensinya ya yang lagi kamu dengerin teman berdua, terima kasih sudah selalu setia dengan radio ya di era digital ini, karena radio akan terus ada dan terus mengudara. Asik, salam satu udara. Salam satu udara buat teman-teman radio di Solo ya. Selamat bertugas, selamat bermalam minggu juga di malam minggu ini ya teman-teman dari radio Solo Radio. Halo PTPN, Meta FM, tetanggaan kita. Halo Rapma juga, semangat ya buat yang siaran di malam minggu ini. Semoga tetap selalu happy dong, karena bertemu dengan kamu teman berdua. Buat Mas JJ selamat bertugas, terima kasih banyak RBM Family, selamat bermalam minggu ya RBM Family ya. Mau request lagu apa boleh banget. Kamu juga teman Pro 2, langsung ramein WhatsApp-nya 081327866966.

Teman berdua jangan kemana-mana, kamu di sini aja ya. Habis ini ada Music Live Chat Weekend barengan sama Alawi Frekuensi, teman berdua, sampai nanti jam 8 malam. Jadi buat kamu jangan dipindah frekuensinya. Nanti jam 8 malam sampai jam 9 malam ditemenin sama Desva sama Rama dulu di Gaspot. Oke. Okay? Jangan kemana-mana ya. Di sini aja di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Don't go anywhere. I'll be back.

0: baru yang ini kalau ngeliatin temanya, ini sebenarnya cukup dekat sama anak muda dan mental health sih sebenarnya dibahas sama Doi. So, di malam hari ini aku udah barengan, datang soalnya orangnya, barengan sama Alawi.
1: Halo Mas Faris.
0: Alawi Frekuensi.
1: Yoi.
0: Itu lengkapnya begitu ya berarti ya?
1: Alawi Frekuensi.
0: Oke, panggilnya Lau.
1: Panggilannya tapi sama teman-teman Lau.
0: Lau. Kenapa dipanggilnya Lau? Kenapa dipanggilnya Lau coba?
1: Sebenarnya dari Alawi sendiri kan. Terus dulu tuh sering dipanggilnya Al sama Wi gitu.
0: Oh iya, yeah. Standar ya soalnya.
1: Iya. Tapi enggak tahu brandingannya pas kuliahan ini di tengah-tengah semester malah justru dipanggilnya Lau.
0: Oh.
1: Nah, makanya saya menyuruh semua orang untuk memanggil saya Lau.
0: Oke, okay, so kita panggil dia Lau, teman Pro 2. Lau, sibuk ngapain aja nih sekarang berarti?
1: Sebenarnya kalau kemarin sibuk kuliah, Mas. Tapi ini baru-baru libur semester panjang sih.
0: Oh, libur semester ya. Kuliah di mana bro berarti?
1: Kuliah, boleh emang di mention?
0: Boleh sebut lah. Kan gak iklan ya? Kan nyebut kampusnya di mana kan gak iklan ya?
1: Kampusnya Dilan.
0: Gitu. Asik, ITB.
1: ITB.
0: Ambil apa bro?
1: Ambil apa kalau secara muka-mukanya cocoknya apa?
0: Kayaknya kan ambil dengerin ya. Kalau dari suara-suaranya, jangan-jangan nebak dulu nih. Kayaknya salah sih tapi ini kayaknya. Anak hukum juga? Atau bukan?
1: Atau karena lo ya hukum ya?
0: Atau enggak ekonomi?
1: Ekonomi sih.
0: Oke.
1: Okay. Ekonominya UI. Kan ekonominya UI, tapi kalau di ITB tuh gak ada ekonomi kan. Kalau di kita tuh bisnis.
0: Bisnis.
1: Ya kalau spesifik, aku entrepreneurship namanya.
0: Oke. Okay. Emang masuk ke situ tuh karena emang tertarik entrepreneur atau emang, yang penting ITB deh.
1: Nah, kalau entrepreneurship sendiri tuh memang pilihan yang gak pasti kan.
0: Yes.
1: Bagi orang sebenarnya mau masuk ITB karena itu justru jadi jurusan termuda di kampus itu.
0: Yes.
1: Nah tapi kalau aku daftar semua kampus tuh memang bisnis semua.
0: Oh.
1: Jadi memang sangat optimis orangnya.
0: Jadi mengincarnya adalah yang bisnis ya sebenarnya.
1: Benar sekali.
0: Oke, Semarang sama Bandung kan kontras nih sebenarnya. Yang satu panas, yang satu adem.
1: Yes.
0: Menurut kamu bedanya apa nih so far yang kamu rasain setelah jadi anak Bandung nih?
1: Sebenarnya kalau penyesuaian kulit saya lebih cocok sama Bandung. Karena sama Semarang kebakar bro.
0: Oh iya.
1: Ibaratnya. Jadi kayak waktu SMP tuh aku pernah ini kan dipaksa untuk pramuka.
0: Dipaksa ya?
1: Iya dipaksa itu. Sama-sama teman kan. Karena lagi gak ekstrakurikuler apapun gitu. Selain OSIS gitu istilahnya. Itu kulitnya jadi hitam. Kan dulu belum kenal namanya sunscreen.
0: Oh, iya.
1: Belum kenal namanya yang pokoknya lotion gitu-gitulah ya.
0: Belum.
1: Jadi benar-benar hitam banget gitu dulu. Nah, pas ibaratnya sempat kecil kan di Bandung juga kan. Malah penyesuaiannya tuh emang saya tuh harusnya AA Bandung.
0: Harusnya bukan panggilnya Mas tapi AA ya harusnya.
1: Jadi AA.
0: AA Lau ya. Gurunya gitu ya. Tapi kalau vibingnya gimana?
1: Vibingnya kalau sekarang sih hampir sama. Kalau di Semarang kan jauh lebih banyak kafe nambah terus ya.
0: Oh iya.
1: Kalau Bandung tuh lebih variatif sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau secara kafe, karena udah duluan di establish gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: So, di bahasa bisnis nih.
0: Iya sih. Udah establish kalau di sana kan soalnya ya.
1: Iya. Yeah, kafe-kafenya sama. Secara vibing sebenarnya kalau mau misalnya touring, liburan gitu masih inilah, masih ibaratnya lebih jembar lah areanya.
0: Lebih banyak. Oh, masih ingat ininya ya, bahasa Jawanya masih ingat ya ternyata.
1: Masih.
0: Ya. Siapa tahu kan hilang.
1: Sebenarnya mau melupakan.
0: jangan dong. Tapi kalau di Semarang kan udah mulai ini ya, terutama nih deket-deket sini kan Blok GM tuh sekarang.
1: Oh iya, Blok
0: udah
1: GM.
0: Udah pernah nyebar situ belum?
1: Blok GM udah pernah.
0: Gimana?
1: Yang di pinggiran trotoar kan biasanya kan. Sebenarnya sama Blok M kan, sandingannya Jakarta. Jujur enjoy juga sebenarnya. Tapi memang bedanya ya kayak secara logat penjualnya. Logatnya ya bedanya sekarang medok aja gitu. Kalau yang di Blok M itu kan gimana ya?
0: Guelo-guelo ya.
1: Ya guelo-guelo gitu.
0: Di sini mah beda ya.
1: Kalau medok. Kalau enggak medok ngapak lah.
0: Oh, iya. Satu yang aku explore dari Lau ini adalah suka touring ya ternyata ya.
1: Suka
0: anak motor banget saya kalau ngeliatin di Instagramnya si

0: Lau ini emang anak motor banget. Emang suka motor atau gimana sebenarnya?
1: Sebenarnya lebih ke travel sih, lebih ke pokoknya jalan-jalan aja secara simple.
0: Lebih suka karena jalan-jalannya ya?
1: Iya. Yeah. Okay. Sebenarnya touring tuh gak belum terlalu sering. Tapi kayak secara traveling wise tuh kalau misalnya solo traveling dimulai dari SMA sih.
0: SMA ya?
1: Iya, yeah, SMA tuh beraniin diri buat bodoh amat lah, gue ke langsung ke timur gitu.
0: Oh langsung.
1: Jadi langsung biasanya itu kan targetnya kalau nggak misalnya ada apa ya kan Bali, Lombok itu kan biasa kan aku mikir ya. Labuan Bajo boleh nih.
0: Asik. Seger tuh Labuan Bajo. Tapi paling enjoy kemana nih kalau naik motor paling jauh yang paling enjoy kemana?
1: Pangandaran sih. Jujur.
0: Pangandaran.
1: Itu kayak atasnya Bandung gitu.
0: Oh iya, Bandung Jawa lantai 2 istilahnya ya.
1: Bandung lantai 2.
0: Kalau Jogja lantai 2 kan Gunung Kidul ya.
1: Iya, yeah,
0: kalau sini Bandung lantai 2 tuh Pangandaran. Kalau Semarang Tembalang. Lantai 2-nya Tembalang. Udah paling jelas itu. Tapi berarti di Bandung udah berapa tahun ceritanya?
1: Kalau secara kuliah udah 2 tahunan sih.
0: Tapi total 2 tahun itu ya berarti ya?
1: Iya, yeah, kalau secara kuliah.
0: SMA di sini ya?
1: SMA di sini.
0: SMA di sini. Anak mana berarti?
1: Anak mana kira-kira?
0: Aduh, nebak lagi. Aku disuruh nebak mulu. Rahasia, rahasia. Lagi nih swasta?
1: SMA swasta.
0: Oke, bingung. Banyak banget soalnya. Tapi, apa yang bikin kamu tetap rindu buat balik ke Semarang? One things that rasanya kayak, pengen Semarang tuh rasanya gak bisa tergantikan sama yang satu ini. Ada gak?
1: Ya paling kalau filosofi traveling tuh ya kayak yang belum terjelajah aja sih aku kesana. Nah tapi Semarang tuh mostly aku udah kemana-mana kan. Udah ke 90% nya lah.
0: Asik. 90%. Boleh, boleh.
1: Jadi kalau mau ke ibaratnya yang belum ya justru di situ ya yang aku gak tahu apa-apa kan. Nah itu ya paling kayak Tembalang dan sekitarnya tuh belum terlalu lah.
0: Harus dikatamkan itu Tembalang itu kayaknya.
1: Harus ya.
0: Sama sana-sananya kan masih banyak lagi. Saya gak cuma Tembalang, gak cuma se-Uprit itu doang. Masih banyak lagi sana-sananya. Banyumanik dan kawan-kawannya kan juga banyak ya.
1: Ada tebing, ada tebing.
0: Ah iya bener juga sih. Alright, kita udah banyak, sedikit banyak mengenal soal Lau. Alawi lebih tepatnya. And kita bakal bahas lebih banyak lagi abis ini Taman Produa. So keep on stay tune di Music Live Chat.
2: Halo Bude.
3: Halo Sherly, baik-baik kah?
2: Baik Bude.
3: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
2: Wah.
3: Kok bisa temani kah?
2: Bisa dong, siap Bude.
3: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak Sher?
2: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
3: Masa?
2: Sama.
3: Oh iyo kah?
4: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan

0: Back again on Music Live Chat teman Pro 2. Dan malam ini aku masih ngobrol barengan sama Alawi Frekuensi.
1: Halo Mas.
0: Tapi aku penasaran nih, kenapa ada frekuensinya? Ini emang sengaja ditambahin frekuensi atau gimana sebenarnya?
1: Wah, pertanyaan yang jenius ya. Karena sebenarnya kenapa frekuensi? Itu pengen ngelihat, ya sebenarnya kalau ngelihat artis-artis itu kan kalau misalnya satu kata doang, kalau di Google ya, itu kan pasti nyari apa ketemunya suatu hal yang beda-beda kan.
0: Oh iya.
1: Jadi gak terlalu lebar itu, kayak search engine-nya gitu.
0: Yes.
1: Kalau misalnya dua kata tuh, itu yang menurutku paling make sense gitu. Karena misalnya kayak, siapa ya, Ardito. Kan cuma Ardito doang. Kalau bisa Ardito banget, kan banyak ya nama orang yang Ardito ya.
0: Ardito siapa, siapa, Pramono ada, si ini siapa, ada, ini ada gitu ya.
1: Pramono Anu.
0: Wah bukan dong.
1: Oh bukan.
0: Dong, bukan dong.
1: Ya, maksudnya
0: itu Pak Gubernur dong, itu kalau begitu. Gubernur sebelah. Bukan dong.
1: Jadi Ardito, Pramono. Kalau Ardito, Pramono kan jelas tuh. Gambarnya sama ini tuh orangnya siapa sebenarnya. Nah makanya, Alawi, Alawi siapa ya? Nah pas itu tuh, kepikiran frekuensi karena pas SMP itu lagi di kelas fisika.
0: Oke, oke.
1: Nah, sebenarnya fisika kan justru nilaiku nggak jelek, tapi paling nggak suka sebenarnya pelajaran itu.
0: Iya.
1: Karena paling susah lah, paling nggak masuk
0: susah
1: akal
0: sih.
1: Gitu.
0: Fisika SMP susah sih.
1: Gitu ya.
0: Iya
1: benar kan.
0: Susah sih.
1: Emang nggak masuk akal sih itu. Kayak itu ada rumus gelombang.
0: Iya.
1: Nah, itu kan ada rumus gelombang buat ini ngitung berapa amplitudonya dan lain-lain kan. Terus aku cobain satu-satu kan ada variabel-variabel itu. Kayak amplitudo. Masa Alawi amplitudo kan gak masuk akal.
0: Kayak apa Alawi amplitudo?
1: Terus kayak ada apa ya? Alawi T. T itu kayak period. Kan gak mungkin Alawi T gitu kan.
0: Iya, Alawi ntar bacanya kan ya jatuhnya.
1: Yoi. Jadi kayak Alawi frekuensi. Tapi kan aku lebih sering sebenarnya suka nonton konten-konten bahasa Inggris dari kecil. Jadi Alawi frekuensi. Wah kalau aku misalnya gak lupa, kalau aku bawa ke rumah gitu kan, ya itu berarti jadi nama selamanya sih ibaratnya.
0: Jadi ini rumusnya adalah cari yang cocok, terus habis itu kalau sampai rumah gak lupa, ya ini dipakai gitu ya?
1: Iya bener.
0: Okay.
1: Jadi kayak nyocok-nyocokin aja lah pertamanya gitu.
0: Tapi ada filosofinya gak sebenarnya tuh? Milih nama kayak gitu.
1: Justru aku baru tahu kalau frekuensi itu salah satu yang ibaratnya satu hal yang dipakai banget di musik ya.
0: Benar.
1: Jadi kayak pas pembuatan di program, di AW gitu-gitu kan. Oh ini frekuensinya disesuaiin dulu gitu. Jadi kayak aku merasa dipanggil kalau kalau ibaratnya tuh ngomongin tentang production gitu kan.
0: Boleh, cocok lagi yang cukup tepat ya kayaknya kalau dipikir-pikir ya. Pikirannya ke situ ya. Oke, tapi start untuk ke dunia musik, sebenarnya kenal sama dunia musik, nyanyi terutama, itu dari siapa dan gara-gara apa waktu itu?
1: Sebenarnya bukan karena nyanyi sih awalnya Mas Faris.
0: Awalnya apa dulu?
1: Sebenarnya dulu tuh maunya jadi aktor sebenarnya.
0: Asik.
1: Nah aktornya tuh aktor action kan?
0: Benar.
1: Karena emang suka kayak aktor-aktor Eropa lah. Eh bukan Eropa, kalau ini mah Amerika ya.
0: Amerika ya? Siapa?
1: Tom Cruise.
0: Oh Tom Cruise, iya Amerika benar-benar.
1: Terus sama aktor-aktor lain lah kayak James Bond itu kan orang England kan. Nah terus kayak, wah bagus nih gitu. Aku pasti kayak orangnya hyperaktif banget kan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau secara dulu juga pernah ikut misalnya boxing. Pernah karate tapi gagal ya.
0: Kok gagal?
1: Itu pernah pas itu sama apa Dante apa coachnya gitu kan. Itu buat putih ke kuning tuh dulu dikasihanin. Dikasihanin baru dikasih sabuk kuning sebenarnya. Jadi emang beda sama teman-teman kan. Nah tapi tetap pengen masuk aktor tapi menurutku pas aku bayangin tuh kayaknya gak visible jadi aktor.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk ngeluapin emosi itu yang lebih luas sebenarnya ngerasa kenapa enggak lagu aja ya. Dan itu awalnya justru malah nulis lagu yang bener-bener enggak ada ilmu sama sekali gitu.
0: Bener-bener kosong ceritanya ya?
1: Iya, bener-bener kosong. Dan bahkan malah paling surprisingnya tuh aku gak riset sama sekali atau ngulik di Google gitu.
0: Jadi nulis-nulis aja gitu?
1: Nulis-nulis aja.
0: Terus?
1: Iya, terus pokoknya trial and error atau apa. Paling lihat podcast-podcast aja kayak, gue tuh nulis lagu begini-begini. Itu paling juga gak selalu ngepas kan sama genre gue yang aku buat lagu pada saat itu sebenarnya. Jadi memang kayak cocokologi lagi sih sebenernya.
0: Emang hidupnya penuh cocokologi nih si Launi ya. Tapi sebenarnya emang zaman dulunya itu emang gak pernah bersentuhan sama musik sama sekali kah? Atau mungkin dulu kalau biasanya kan kadang zaman kecil tuh ada yang suka nyanyi-nyanyi lah. Atau mungkin main instrumen apa gitu.
1: Instrumen apa gitu kan.
0: Pernah gak di zaman itu? Pernah ngerasain masa-masa itu gak?
1: Pernah. Sebenarnya saya SD dulu kelas gitar sama piano. Nah, gitar nih sebenarnya yang sampai konser di les musik itu kan. Jadi kayak konser tuh bawain lagu 3 chord doang sebenarnya.
0: Oke.
1: Tapi cuman ya udah gitu doang.
0: Bisa 3 doang ya? Atau mainnya cuma 3 doang berarti?
1: Mainnya pasti mengejek sekali ya.
0: Menghina sekali. Ya kan kemungkinan antara mainnya 3 doang atau enggak emang bisa 3 doang nih jangan-jangan nih.
1: Itu parah banget kalau itu. Cuman keperluannya 3 doang. Uh-huh. Itu lagunya Stan Smith kan?
0: Sam Smith.
1: Oh, Sam Smith. Oh, yes. Iya. Sam Smith mah ini ya. Pembuat sepatu ya. Sam Smith yang Stay With Me.
0: Sam Smith benar.
1: Okay, I want you to stay with me. Kayak gendring. Teng. Kayak gitu doang.
0: Oh iya, mainnya cuma ini doang ya, benar.
1: Cuman gitu doang sampai akhir. Nah, habis itu sama piano kan. Tapi itu enggak seniat itu sebenarnya untuk naik kelas buku-buku tuh enggak. Bukan misiku sebenarnya.
0: Ya emang pengen bisa aja gitu istilahnya atau gimana?
1: Iya, pengen bisa ibaratnya jalanin lagu lah kalau misalnya kayak campfire gitu.
0: Oh iya benar. Karena kadang-kadang diambil sampai pengen expert banget itu tapi ya enggak. Wah, gitu waktu itu ya.
1: Saya tidak melihat saya ke situ. Mending jadi pebisnis aja.
0: Tapi akhirnya bikin kamu nyaman di nyanyi terutama nyaman di musik itu gara-gara apa sih sebenarnya?
1: Karena justru yang pas vakum les kedua instrumen tadi kan. Yang justru aku tuh nyari atau ketemu identitasku sendiri yang secara pure sama otentik aja gitu. Jadi songwriter kan. Dan itu karena asal mulanya dari nol, jadinya kayak aku mengembangin apapun dalam diriku sendiri itu gak ada yang bisa berhentiin atau ada yang bisa misalnya ngarahin kemana-mana banget tuh gak ada.
0: Gak ada yang ajarin lah istilahnya ya berarti ya?
1: Gak ada. Jadi bahkan aku ketemu guru vokalku dulu tuh ketemu laguku yang memang benar-benar udah jadi.
0: Oke.
1: Okay. Katanya kan, wah ini lagumu bagus nih gitu. Wah emang berarti IQ saya 200 ya. Maksudnya mau belajar apapun juga
0: sangat
1: pasti bisa aja gitu.
0: Sangat di atas rata-rata gitu ya.
1: Di atas Reza Arab.
0: Iya.
1: Oh enggak.
0: Di atas 78 ya kurang lebih ya.
1: Yes.
0: Bagus, oke. Okay. Terus?
1: Nah jadi karena banyak ibaratnya apa ya, karena asal mulanya nol tadi, identitasnya tuh makin terdevelop gitu. Sampai cerita-cerita masa kecilku, remaja sama mau ke dewasa, itu aku bisa ngungkapin di songwriting doang gitu domainnya. Nah jadi misalnya kayak nyeritain lagu I'm Already Free ini kan, walaupun belum ditanyain nih. Jadi sebenarnya ini bukan tentang laguku banget, tapi ini mau aku jadiin ke suatu hal yang berkaitan sama masa kecilku lah.
0: Okay.
1: Karena ada inspirasinya dari film Disney kan, yaitu kan banyak kita di masa kecil nonton. Pasti kan kita di umur-umur kayak umur 9, umur 8 gitu kan.
0: Yes.
1: Nah itu lebih personal juga sih. Karena kayak walaupun inspirasinya bisa jadi yang lain kalau songwriting. Tapi kalau kita yang, kalau aku yang ngerjain sendiri tuh ibaratnya bisa lebar aja secara meaningnya gitu.
0: Oke. Okay. Jadi bisa, orang bisa nerjemahin ini macam-macam sebenarnya.
1: Itu juga sebenarnya. Kalau dari perspektif orang lain.
0: Oke. Okay. Siapa orang pertama yang menyadari bahwa Alawi tuh bisa nyanyi ternyata?
1: Nah.
0: Siapa?
1: Ini sih. Kalau misalnya ini ya, ngelihat perspektif misalnya musisi. Musisi atau siapa?
0: as a personal, ketika orang tahu, loh, Alawi itu bisa nyanyi, itu siapa yang pertama kali tahu waktu itu?
1: Bisa nyanyi. Kalau bisa nyanyi, guru vokal pasti ya. Karena memang gak ada di keluarga tuh yang nyanyi banget sebenarnya.
0: Sama sekali gak ada ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kayak mau arahnya kemana pun, ya pastinya mending sama yang orang expertnya langsung aja gitu.
0: Oh iya benar. Tapi kalau di luar guru vokal ada gak?
1: Sebenarnya bukan secara vokal nyanyinya, tapi malah justru pas aku nyanyiin laguku sendiri pakai gitar, dan penilaiannya tuh bukan ke arah nyanyi, tapi ke arah, lagunya gitu, lagunya bagus gitu, lagunya nih, berarti ngertiin ini ya gitu.
0: Dengan padahal tadi bilang kalau sama sekali gak ada yang ngajarin, belajar sendiri, ngecek podcast, banyak yang bilang bagus, ajaib emang ini orang. Pantas masuk ITB ya.
1: Waduh. ITB yang dapat kredit, Bu.
0: Ya itu kan bukti sebenarnya kan. Oh. Salah satu yang bagus kan sebenarnya kan ya. Kita akan ngobrolin soal I'm Already Free. Ini tadi sempat di spoiler dikit sama Lau, tapi kita akan obrolin habis ini. Jadi teman pro 2, stay tune terus di Music Life.
2: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
3: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
2: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Music Live Chat di weekend kali ini masih aku temenin di malam ini, dan kita masih ngobrol barengan sama Alawi Frequency.
1: Yoi.
0: Yang namanya ketemunya juga cukup unik, dan prosesnya dia untuk jadi singer and songwriter ini beneran unik ternyata kalau dipikir-pikir, karena beneran gak ada yang ngajarin, akhirnya bisa. Nah, ini adalah single barunya Alawi, karena udah punya sebelumnya ya, ada satu lagi ya sebelumnya, satu ini ya?
1: Ada sebelum dari I'm Already Free ini ada satu.
0: Oke. Okay. Sebelum I'm Already Free ada satu, dan sekarang punya I'm Already Free, belum ramah dirilis sebenarnya. So aku gak akan bilang ini tentang apa, tapi aku pengen tahu momen apa yang akhirnya bikin kamu nulis lagu ini.
1: Momen apa ya?
0: Karena katanya kan lagu yang kamu tulis gak semuanya soal kamu. Yes. Gak semuanya soal apa yang kamu rasain. Tapi momen apa yang akhirnya bikin lagu ini muncul sebenarnya waktu itu?
1: Momen atau inspirasi pertamanya muncul sih sebenarnya pas itu cuman di rumah doang kan. Nah, fun fact-nya ini justru pas COVID.
0: Oh, berarti udah lama sebenarnya lagu ini?
1: Sebenarnya udah lama.
0: Oke, terus?
1: Kayak pas aku SMP malah.
0: Ah.
1: Nah, jadi aku buat lagu ini pas di COVID kan. Dan justru momennya ini dapet pas keluar kamar. Okay. Itu kan gak lagi ngapa-ngapain.
0: Ah.
1: Tapi pas itu megang gitar tuh, ya kan? Dari atas, dari lantai 2 kan ke bawah, terus ke depan tuh ke gerbang, terus masuk lagi ke rumah, itu kan di dapur. Terus tiba-tiba strumming gitu yang awalnya tuh pakai chord C kan, kayak teng teng teng, itu pakai gitar lele. Jadi suara gitar lele sama gitar biasa kan beda,
0: beda
1: tuh
0: beda.
1: Jadi kayak lebih apa ya, bukan lebih grungy ya, tapi lebih enteng lah suaranya.
0: Lebih enteng.
1: Lebih light. Jadi kayak teng teng teng teng teng teng. Terus chordnya apa ya abis itu kayak teng teng teng. Kalau biasanya akhirnya tuh F atau G kan biasanya, kayak C, A, M. Kalau enggak G, kalau enggak F gitu. Terus abis itu G enggak nyambung gitu ke F. Abis itu baru keluar lirik ya. Waiting for you to go out to the moon. Jadi pas kebetulan-kebetulan gitu, pas di dapur, justru kebayang juga langsung flashback ke film Disney itu tadi gitu.
0: Film apa itu berarti?
1: Film Russell dan kakeknya, tau siapa?
0: Up.
1: Up, bener.
0: Oke. Hubungannya sama film Up ini kenapa sebenarnya? Hubungannya apa?
1: Karena tiba-tiba ke flashback tadi kan, pikirannya ke film Disney. Nggak tahu kenapa nyatu banget sama nada yang aku buat gitu, secara vokal sama gitar. Nah, kind of ke flashback secara otomatis, aku juga sebenarnya nggak terlalu bisa jelasin kan kenapa. Ya kan, karena gimana ya, otak saya nih, saya jelasinnya gimana ini? Itu kan memori.
0: Ini sendiri bingung ya ternyata.
1: Iya, benar. Terus habis itu kayak kalau secara tadi pertanyaannya apa ya,
0: hubungannya sama Up?
1: Oh, hubungannya sama Up itu yang justru buat ngelengkapin cerita dari lagunya sih. Dan bahkan sampai selesai itu ajuannya film itu.
0: Emang suka atau kenapa sama film ini?
1: Nah, kalau sebenarnya suka apa enggak, kalau Disney tuh lebih ke ini ya, pasti ada orang tersendiri, semua orang tuh pasti punya ibaratnya film Disney yang mereka tuh nempel banget lah secara karakteristik. Aku gak tahu Up nih tiba-tiba muncul ke memoriku kenapa gitu kan. Tapi kalau secara suka banget, sebenarnya lebih suka film lain sih, kayak Cars gitu-gitu.
0: Oh, iya.
1: Justru malah bukan Up. Nah, tapi sebenarnya nonton film Up lagi tuh karena aku nulis lagu ini sendiri sih justru.
0: Akhirnya jadi rewards gara-gara nulis ini?
1: Iya, yeah, malah gitu.
0: Dan akhirnya kayak menemukan part yang dicari atau gimana akhirnya?
1: Nemuin part yang dicari pas itu nonton klip-klip YouTube gitu loh. Kan saya gak nonton film bajakan ya.
0: Oh iya benar.
1: Alhamdulillah. Saya ini bijaksana.
0: Kayak yang lebah ganteng gitu-gitu enggak ya?
1: Be handsome. Lebah ganteng.
0: Tep aja dong.
1: Jadi nemuin part-partnya di klip-klip itu. Terus kayak aku sebenarnya lebih ke orang yang audiovisual kan. Visual audio lah. Jadi tiba-tiba itu jadi momenku nulis lah. lagu-lagunya. Alright. Part parcel dari lagu itu gitu. Walaupun memang belum rapi kan. Tapi ngerapiinnya tuh ya besoknya, besoknya lagi. Karena kan COVID lama tuh.
0: Lama.
1: Jadi untuk momen pengangguran nulis lagu sih sangat menguntungkan ya.
0: Walaupun agak breakdown juga ya, ini kapan beresnya,
1: nah, gitu, itu
0: kapan kelarnya. Tapi ini kan bisa dibilang kalau kita hitungnya COVID berarti it's around 6 tahun yang lalu ya kurang lebih ya.
1: Yes, 6 tahun yang lalu.
0: Ini emang pada perjalanannya tuh banyak yang kamu ubah atau it stick sama yang kamu tulis 6 tahun yang lalu ketika ini digarap sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau secara rekaman ya pasti harusnya difixin dulu kan. Hmm. Jadi kalau secara discussion tuh nggak terlalu panjang di situ untuk songwritingnya. Hmm. Pokoknya songwriting jadi langsung rekaman aja sama rekaman instrumennya gitu kan. Hmm. Pelengkap efek-efek dan lain gitu dan lain-lain. Nah tapi kalau pas back then ya, kalau aku bisa bilang sih 1-2 tahun yang lalu tuh justru malah alinianya tuh berlebih.
0: Kepanjangan.
1: Kepanjangan.
0: Oke.
1: Nah karena kepanjangan aku harus motong. Nah motong ini justru yang kalian nanti bisa denger itu fixnya di situ.
0: Oke.
1: Karena kalau kepanjangan banget tuh aku ngerasa kayak saya mau jadiin kayak All Too Well kan.
0: 10 menit dong.
1: Tapi All Too Well
0: itu kan gampang tuh, tinggal lagu di loop aja 3 kali selesai itu sebenarnya tuh. Gak usah dipanjang-panjang lirik, di loop aja 3 kali.
1: Nanti 12 menit
0: nanti. 12 menit. Nanti MD saya yang bingung muternya gimana nanti. Oh gitu. Muternya gimana ini kok panjang banget.
1: Jadi kayak
0: ada bagian yang kerasa patah gitu maksudnya.
1: Atau ada gimana? Bagian yang overlap sih. Overlap tuh ibaratnya kayak terlalu ini nih, terlalu nyusulin alinea sebelumnya gitu. Jadi kayak kejar-kejaran.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kejar-kejaran atau enggak terlalu pas ini yang membuat aku harus wah ini harus aku potong sih, harus cut.
0: Akhirnya di cut di situ dan ini bisa di notice sama teman pro 2 kalau dengerin lagunya gitu ya.
1: Iya, itu versi yang udah perfectnya gitu.
0: Versi udah perfectnya kayak gitu. Mm-hmm. Ini kan karena udah dari sekitar 6 tahun yang lalu pasti, dan kayaknya kamu juga banyak yang ditulis ya sebenarnya lagu-lagunya ya.
1: Iya, yeah, benar.
0: Why you decide untuk si I'm Already Free ini untuk dirilis? Apa yang bikin kayaknya mau yang ini deh, kayaknya kita lempar yang ini.
1: Nah, kenapa yang dikasih ini kan? I'm Already Free ini karena sebenarnya paling catchy. Karena ini lagu-lagu yang paling sebenarnya paling catchy sama paling ringan untuk orang bisa denger dan interpretasiin tuh aku siapa sebenarnya. Ya kan? Jadi kalau orang denger ini, orang tuh bisa langsung seenggaknya masuk dulu lah penyanyinya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena ini yang paling light ibaratnya. Kalau lagu-laguku yang lain atau sebelumnya I'm Already Free, itu justru agak berat secara meaning juga.
0: Oke. Okay.
1: Dan aku pengen lagu ini tuh bisa didengerin sama semua kalangan kan. Jadi kalau orang mikirin tentang aku tuh ibaratnya gak cuman yang tentang oh ini bisa didengerin di umurku.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya 20-an atau umur-umur remaja. Tapi itu anak kecil, bahkan orang dewasa, bahkan kakek-kakek yang sama cucunya tuh bisa dengerin gitu. Dan ini yang ibaratnya aku bisa utarain tentang lagu ini secara interpretasi, aku pengen nujuin ke pendengar gitu.
0: Oh, so that's why tadi bilangnya adalah ini bisa maknanya buat setiap orang yang dengerin bisa jadi beda gitu ya?
1: Iya, yeah, dan ibaratnya aku ngelempar ini juga karena biar apa ya, orang tuh lebih relevan lah. Kayak paling relevan dulu karena itu nyatu banget sama film yang udah kita pernah tonton kan sebelumnya. Banyak kita udah pernah nonton film Disney ini. Okay. Kan kita gak promote film Disney ya.
0: Iya, yeah,
1: tapi karena orang udah banyak nonton film Disney apalagi Up, jadi orang dengerin lagu ini pasti gak susah untuk interpretasiinnya gitu.
0: Oke, okay. Biar lebih nyantol sama lagunya, nonton film Up.
1: Atau enggak film Up edit tapi lagu ini. Dan di TikTok banyak sih.
0: Oh iya benar juga sih. Oke, okay, kita lanjut lagi abis ini ngobrol barengan sama Lau, Alawi Frequency abis ini. See you keep on stage on di Music Live Chat.
2: dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
6: Berangkat yuk.
7: Gas.
6: Yang, seatbeltnya dipake lah.
7: Ah, risih pakainya.
6: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
7: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Teman Prodo back again on Music Live Chat. Dan teman Prodo di Semarang, Solo, di Jogja, di Purwokerto, dimanapun itu, masih ngobrol barengan sama Alawi Frequency.
1: Yo,
0: I'm already free. I'm already free.
1: Yeah.
0: Sorry, Inggrisnya emang agak campur Jawa.
1: Oke.
0: Okay. Javanese English ya, Janglish sih. Kayaknya dong Janglish. Oke, okay, kita masih ngobrolin soal single barunya Alawi, tapi before that, ya, ini kan malam minggu nih.
1: Oke.
0: Okay. Malam minggunya Alawi, malam minggunya Lau, itu biasanya ngapain?
1: Malam minggu di Bandung atau di mana nih?
0: Di Bandung.
1: Di Bandung ya?
0: Boleh, apa? Di Bandung boleh deh.
1: Malam minggu di Bandung sebenarnya sering ke ini sih. Aku malah lupa namanya. Tapi memang seringnya sebenarnya ke kafe kan. Kalau biasanya nggak sama temen tuh biasanya juga sendiri aja gitu. Kayak lebih ke kulineran di taman yang pokoknya ada lapangan lari juga di situ. Deket-deket lah sama kampusku, nggak jauh.
0: Sebagai anak rantau ya, mencari hiburan sendiri ya.
1: Iya, mencari angin segar malam.
0: Boleh nih, kayaknya kalau di Semarang bisa juga nggak nih?
1: Bisa, tapi agak gersang ya kepalanya. Walaupun malam juga.
0: Malam tuh rasanya tetap aja panas gitu. Ada ademnya tuh cuma kalau abis hujan doang. Tapi hujannya tengah malam, tuh baru adem tuh abis itu tuh.
1: Oh gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya hujan jam segini, ntar panas lagi udah. Oke, kita ngobrol lagi soal I'm Already Free. Aku gak akan nanyain lagu ini seberapa connect-nya sama kamu, karena bilangnya adalah it's not always about me gitu istilahnya.
1: Yes.
0: Tapi setelah nulis lagu ini kan sebenarnya kan kalau secara temanya reflection kan ya sebenarnya ya.
1: Yeah.
0: Banyak hal ya soal mental health juga dan segala macam. Setelah nulis ini, refleksinya ke diri kamu sendiri tuh ada nggak sih, atau oh ternyata ada yang connect nih setelah lagu ini ketulis gitu?
1: Agak berat sebenarnya, tapi kalau secara reflek kepada diri sendiri tuh pokoknya nggak lama setelah lagu ini justru ngerasa fear sih. Rasa ketakutan.
0: Oke.
1: Okay. Ketakutan akan menghadapin nanti di waktu momen dewasa atau ibaratnya momen yang lebih tua nanti gitu ibaratnya. Itu kan kalau interpretasi lagu ini lebih ke ini ya. Untuk ikhlas ditinggalkan sama orang lain gitu.
0: Oke.
1: Okay. Atau ikhlas untuk meninggalkan justru. Nah, karena itu sih yang aku nulis lagu sekuat ini, tapi pas waktu remaja itu suatu hal yang sebenarnya nggak gampang untuk ibaratnya aku inilah aku refleksiin ke diriku sendiri gitu. Karena kan ya masih remaja sama dewasa korelasinya masih jauh kan.
0: Jauh, yes.
1: Nah di situ makanya timbul fear di situ.
0: Jadi takut ketika ngadepin nanti kalau ke depan gimana ya?
1: Iya.
0: Yeah. Is it normal kalau menurut kamu? Untuk orang yang baru mau menuju ke tahap yang lebih dewasa, kan masih kuliah ya soalnya. Is it normal kalau menurut kamu? Mungkin juga buat teman produk, mungkin ada yang mungkin punya it's the same problem sebenarnya mungkin. Karena, aduh, takut juga nih ntar kalau udah dewasa gimana ya? Normal gak?
1: Menurutku normal ya, normal banget. Karena menuju ke ketidakpastian kan. Dan aku misalnya ngasih tahu ini juga bukan karena aku bisa motivasi orang atau motivator itu.
0: Yes.
1: Makanya aku ibaratnya kok tenang-tenang aja kamu ngasih tahu ini gitu. Tapi lebih kepada ya karena aku gak ngerasa aku bisa ngontrol suatu hal yang ada dalam hidupku gitu kan. Apalagi secara externally.
0: Yes.
1: Lingkup eksternal, makanya ya aku ngerasa apa yang bisa jalanin ya mending jalanin aja dulu gitu. Gitu aja sih.
0: Everything yang udah jalanin aja dulu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Perkara nanti ya udah yang penting coba aja dulu, yang penting jalanin aja dulu.
1: Iya, yeah, benar sih.
0: Karena kalau masih remaja mah coba aja dulu segala-galanya ya.
1: Heeh. Nah, aku ngerasa aku harus perfeksionis kan at the time gitu. Pas semester awal kuliah apalagi gitu.
0: Oh iya.
1: Yeah. Nah, itu yang buat aku tuh kayak stres juga ya kalau punya mentalisme gini ibaratnya kita tahan sampai kapanpun itu gitu. Karena ambis, itu gak bakal kuat sih.
0: Kan biasanya kalau maba tuh emang agak ambis ya di awal-awal ya kayak.
1: Nah itu dia.
0: IP harus 4 gitu. Semua ikut ini segala macam. Percayalah. adik-adik, kalian tuh gempor nanti kalau kayak gitu.
1: Bilangin sama senior kan, sama sepuh.
0: Kalau kata abang sih ya, kayak zaman abang dulu kuliah ya. Kayak abang-abangan banget ya contohnya. Tapi sebenarnya apa yang pengen kamu coba sampein ke orang-orang yang dengerin lagu ini lewat si I'm Already Free ini, sebenarnya apa yang pengen, ini loh sebenarnya aku pengen ngomongin ini, ada gak sebenarnya?
1: Tentang lagu ini ya?
0: Iya, dari lagu ini tuh yang pengen kamu highlight ke orang-orang tuh apa sebenarnya?
1: Jadi lebih kepada reflection kepada diri sendiri yang sebenarnya memori lampau kan? Memori masa kecil kalau aku sih, sama reflectionnya ke masa depan nanti tuh bakal gimana gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak ibaratnya tuh karena aku pernah ngalamin depresi juga dulu, 2 tahun kan. Dan itu ya memang depresi gak ada yang gampang ibaratnya, tapi kan berat kan. Nah, itu menjadi suatu hal yang aku tiba-tiba sadarin bahwa ya walaupun aku punya masa lalu kayak pengalaman depresi dulu, ya itu yang gak bisa define aku di masa depan tuh akan seperti apa. Akan seperti apa misalnya punya suatu hal yang diraih lebih tinggi, atau suatu yang lebih dalam gitu. Dan bahkan kalau misalnya punya suatu lovers atau suatu cinta ya, yang nanti di masa mendatang tuh gak menilai aku sebagai masa laluku seperti apa sih.
0: Yes.
1: Dan karena lagu ini juga tentang sepasang kekasih kan. Yang dimana ibaratnya ya highlightnya sih kesetiaan ya kalau di film Up sama Disney gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Iya.
0: So ya kayaknya kalau ngomongin hubungan pasti ada dinamiknya sendiri ya. Kayak ini juga kayak di film Up ya, sampai tua gitu, sampai ya,
1: sampai tua.
0: Tapi yes, kadang pada akhirnya ya kita berharap orang tuh nggak menilai kita dari masa lalunya.
1: Yes.
0: Ya, karena kalau ngeliatin di Up itu kan juga kalau ngeliatin waktu si kakeknya itu ketemu sama istri itu kan juga kayak, ini kayak dua orang freak yang ketemu gitu.
1: Bener banget.
0: Tapi ternyata ya, they are great gitu istilahnya. Yang paling seru ketika ngerjain si I'm Already Free ini, apa? Selama prosesnya yang paling seru apa nih?
1: Karena malah prosesnya gampang banget ya.
0: Yes.
1: Justru kayak lancar-lancar aja jadinya, enjoy setiap detik ngerjain atau kayak ngetik ini sih, per kata, per hurufnya, bahkan untuk nulis lagu I'm Already Free ini sih justru. Karena gampang banget gitu. Karena kerasa banget ibaratnya, apa yang aku harus taruh secara emotion, secara interpretasi di pas songwriting lagu ini. Nah itu justru yang membuat aku enjoy banget, malah every moment of it sih.
0: Ketika nulis, justru ketika nulis lirik-liriknya, itu yang enjoy banget ya rasanya. Alright, so Lau, kasih tahu ke teman berdua di Semarang, di Jogja, di Solo, Purwokerto, anywhere sekarang lagi dengerin kita ngobrol di malam ini, kasih tahu buat dengerin lagu kamu, pengen kepo soal kamu gimana, anything, go on bro.
1: Jadi kalau yang mau dengerin lagu ini, langsung aja I'm Already Free, ada di Spotify, ada di Jukes dan lain-lain.
0: Yes.
1: Dan kalau mau misalnya sosmedku sih ada di Alawi Frequency _ atau misalnya Alawi Frequency aja sih kalau di TikTok juga sebenarnya.
0: Langsung ketemu dicari ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Tapi nanti jangan kaget kalau keluar konten-konten traveling.
0: Karena hobinya dia traveling sama produ yang saya itu ya.
1: Karena gabung saya traveling sama musik.
0: Dan jangan lupa juga request lagunya di Produ FM di kota kamu, jangan sampai lupa. Kalau menurut kamu lagu ini cocok didengerin pas kapan, bro?
1: Sebenarnya kalau secara kapan nggak menuntut hari, tapi lebih kepada
0: momennya kayak gimana yang
1: season cocok? Season.
0: Oke. Kayak gimana?
1: Kasih summer tahu. Summer season sih. Jadi kayak musim kemarau, musim-musim kalian pengen ke pantai, ini download, bawalah ke playlist kalian.
0: Alright, kemarau ke pantai bawa ya. Walaupun pantai di Semarang panas ya.
1: Walaupun meletok ya.
0: Walaupun pantai di Semarang gak kelihatan kayak pantai pada umumnya ya.
1: Ya begitu.
0: Let's go bawa aja. Wow, thank you banget udah ngobrol-ngobrol di hari ini.
1: Thank you banget Mas Faris juga
0: diobrolin. Gila sih emang ini orang sih. Ajaib sih kalau kataku. Mudah-mudahan lancar bermusiknya, semakin banyak yang dirilis.
1: Lagi
0: ada
1: Mas
0: plan lagi ke depan di tahun ini mau rilis lagi?
1: Lebih ke sebenarnya kuliah dulu ngelanjutin.
0: Oke.
1: Karena masih pertengahan kan.
0: Oh iya.
1: Secara semester. Tapi habis itu mau ngeluarin EP yang dimana lagu ini juga jadi salah satu dari album kecil ini sih. Okay. Dimasukin di situ nanti.
0: So, lancar kuliahnya, lancar EP-nya, kita tunggu kayak gimana. It's kayaknya akan cukup menarik nih kalau ngeliatin, udah dengerin dua lagunya sebenarnya, yang ini sama yang satunya. But it's gonna be interesting, I think.
1: Oke. Okay.
0: So, kita tungguin aja teman-teman berdua. Thank you sekali lagi, Lau. Kita ketemu next time. Nanti dengan karya-karya yang baru
1: pasti. Aman.
0: Alright, so teman Pro 2, thank you banget yang udah dengerin keseruannya di Music Live Chat di malam hari ini. And say thanks juga buat teman Pro 2 yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, di aplikasi RRI Digital dan juga rrd.co.id. Dan abis ini kita kembali ke penyiar kece di kota kamu. So, kita bakal ngobrol sama siapa lagi. Pokoknya pantengin terus Music Live Chat Weekend. My name is Faris Magriza, and signing out, and bye-bye.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2. Teman berdua, La Liga menutup musim 2025-2026 dengan rekor baru yang memperkuat posisinya sebagai salah satu kompetisi sepak bola terbesar. Pencapaian itu mencakup peningkatan pendapatan, lonjakan jumlah penonton stadion, hingga pertumbuhan nilai hak siar domestik. Berdasarkan laporan Economic Report, teman berdua, sepak bola profesional Spanyol membukukan pendapatan sebesar 5.464 miliar euro pada musim 2025 dan 2026. Nilai tersebut, teman berdua, meningkat 8,1% dibanding musim sebelumnya, sekaligus menjadi musim kedua secara beruntun dengan pendapatan di atas 5 miliar euro.
1: Info Pro 2.
0: Teman berdua, film The Batman Part 2 kembali mengalami penundaan jadwal tayang. Sequel film yang dibintangi Robert Pattinson sebagai Batman itu kini dijadwalkan rilis di bioskop pada 18 Februari 2028. Dilansir dari Variety, sebelumnya The Batman Part 2 dijadwalkan akan tayang pada 2 Oktober 2026. Warner Bros. Kemudian mengubah jadwal tersebut menjadi 1 Oktober 2027 sebelum kembali menundanya hingga Februari tahun 2028.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman Pro 2, balik lagi di Ngobrol Gaspot bareng sama Kurama Gamzy
3: dan aku Desva Fitra.
2: Yoi, Bray, kamu suka gak nonton film Cars?
3: Cars, Lightning McQueen.
2: Yoi, Lightning McQueen.
3: Suka, dulu sampai berapa sih? 3 ya?
2: 3, iya 3.
3: Cars 3 atau, iya gak sih?
2: Cars 3, Cars 3.
3: Cars 3 ya?
2: Iya.
3: Suka, aku nonton semua dong.
2: Nah, aku tuh yang paling seneng yang pertama.
3: Why?
2: Karena di situ ada scene yang dia tuh balapan NASCAR. Kan khasnya NASCAR ya dia.
3: Bentar. Oh iya juga ya?
2: Iya kan NASCAR tuh.
3: Dia NASCAR ya?
2: Betul.
3: Lightning McQueen ya?
2: Betul.
3: Kecau, NASCAR. Kecau.
2: Kecau.
3: Kecau, kecau.
2: Kecau mania.
3: Bukan ke situ. Bukan ke situ. Kenapa nih? Kenapa nih?
2: Kita kayaknya di Ngobrol Gaspot ini NASCAR deh. Kayaknya seru deh.
3: Oh boleh, kita belum pernah sih bahas NASCAR ya.
2: Betul, karena di Indonesia NASCAR itu emang jarang didengar ya sama teman-teman.
3: Benar sih.
2: Kebanyakan kan F1, MotoGP gitu-gitu.
3: Kalah sama F1 sama MotoGP.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Nah tapi nih kalau di negeri Paman Sam,
3: Amerika Serikat.
2: NASCAR itu jadi ajang balap yang populer dan hits loh di sana.
3: Oh.
2: Betul.
3: Oh gitu.
2: NASCAR.
3: NASCAR.
2: Betul. Bukan NASCAR ya, NASCAR.
3: NASCAR mah. Kue basah.
2: Lebaran.
3: Kue kering.
2: Kue kering. Kering.
3: Oke, ngomong-ngomong teman Pro 2. Ditulis NASCAR dengan semuanya huruf kapital ya. Karena ternyata nama NASCAR ini NASCAR.
2: Nah.
3: NASCAR.
2: NASCAR.
3: Ini ada kepanjangannya ternyata.
2: Jadi, ada kepanjangannya ternyata ya.
3: Ada. Jadi NASCAR ini adalah ajang balap yang punya sejarah cukup panjang dan juga kelam.
2: Wih, ada kelamnya juga ya ternyata ya.
3: Jadi awalnya para moonshine alias pembuat dan penjual minuman keras ilegal kerap menyelundupkan minuman keras dengan menggunakan mobil di wilayah Virginia dan Georgia, Amerika Serikat. Nah, biar bisa lolos dari kejaran polisi, jadi mereka itu memodifikasi mobilnya biar bisa melaju lebih kencang. Karena mobil-mobil mereka sudah kencang, jadi para moonshine ini mulai saling balapan satu sama lain gitu.
2: Wih, langsung saling balapan satu sama lain ya?
3: Iya, awalnya karena menyelundupkan minuman ya. Jadi modif mobilnya gitu ya, biar lebih kencang lagi. Yang udah kencang mungkin lebih kencang lagi.
2: Betul.
3: Terus satu sama lain jadi balapan, adu kencang di jalan tanah.
2: Yoi, jalan tanah, enggak di jalan aspal teman Bro 2.
3: Betul.
2: Nah, terus mobil yang jadi favorit moonshine yaitu ada mobil Ford.
3: Ford
2: Business Coupe.
3: Okay.
2: Wow, apa tuh? Oh, dan mobil ini tuh emang jauh dari kesan sporty, tapi itu emang enggak semenarik di depan mata polisi mungkin ya di sana ya.
3: Mungkin. Karena itu buat strategi ya.
2: Betul, karena bentuknya emang enggak sporty banget mobilnya.
3: Oh, ini mobil lama, mungkin kamu bisa cek Google juga teman Pro 2 ya. Mobil Ford Business Coupe.
2: Nah, itu dia.
3: Nah, enggak disangka teman Pro 2, semakin lama semakin banyak moonshine yang

0: ikut balapan ya, dan mulai dari situlah mulai dibentuk organisasinya secara resmi. Jadi di bulan Desember tahun 1947 ada yang namanya Bill French SR. SR apa ya?
1: SR.
0: Bill French. Ini akhirnya mengadakan pertemuan di Streamline Hotel Daytona, Amerika Serikat.
1: Oke. Okay.
0: Dan hasil dari pertemuan tersebut adalah didirikannya organisasi bernama National Association, apa sih?
1: National Association
0: for Stock Car Auto Racing, atau disingkat jadi NASCAR.
1: NASCAR.
0: Oh itu, N-nya National, A-nya Association, For Stock, S-nya Stock gitu ya, Car Auto Racing, jadi NASCAR gitu teman Broadway.
1: Yoi. Nah setelah itu, 2 bulan, waktu tanggal 15 Februari 48, balap NASCAR itu pertama kali digelar di lintasan Daytona Beach.
0: Nah,
1: keluar sebagai juara adalah Red Bryan dengan Ford yang sudah dimodifikasi oleh timnya. Jadi karena itu NASCAR sampai sekarang jadi balapan favorit orang-orang Amerika di sana.
0: Karena ada sejarahnya, yaitu tadi berawal dari para moonshine yang menyelundupkan minuman keras ilegal teman berdua yang memodifikasi mobilnya gitu ya, biar menjadi bentuk strategi biar polisi tuh nggak curiga mungkin.
1: Betul.
0: Terus dimodifikasi lebih kencang juga.
1: Nah, itu dia.
0: Satu sama lain jadi balapan. Terus hingga didirikan, hingga didirikannya organisasi resmi, yaitu NASCAR teman Broadway. Jadi makanya hingga sekarang ya, NASCAR di Amerika Serikat sangat berarti dan sangat bersejarah.
1: Dan NASCAR itu melambangkan mobil-mobil muscle teman Broadway.
0: Oh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Masih seputar mobil NASCAR.
0: Lanjut lagi.
1: Atau mobil Muscle, teman Pro 2.
0: Muscle car.
1: Ada mobil Playmode Superbird.
0: Superbird.
1: Yoi, yang secara luas dianggap sebagai salah satu mobil muscle car yang ikonik, yang menggunakan body aerodinamis dan mesinnya tuh emang powerful banget, teman Pro 2.
0: Powerful banget ya.
1: Yoi.
0: Ini kita kenapa membahas mobil ini nih?
1: Karena mobil ini juga dipakai di NASCAR, bro.
0: Oh gitu?
1: Yoi.
0: Ini jangan-jangan mobil Dominic Toretto kah? Bukan
1: ya? Iya, Toretto pernah pakai ini kayaknya.
0: Ya, coba lihat-lihat.
1: Iya
0: kan?
1: Ini tuh kan.
0: Nah iya, pernah. Yang bisa ini kan, wheelie-wheelie itu kan?
1: Betul. Nah okay. Juga mobil ini tuh kalau di Cars, dia dipakai sebagai Dynoco.
0: Dynoco, yang biru.
1: Yang biru,
0: oh iya. Ingat.
1: Yoi. Nah, mobil ini itu punya tiga pilihan mesin yang berbeda loh, teman Pro 2.
0: Oke. Okay.
1: Ada 440 CID atau bertenaga 375 daya kuda dengan karburator tunggal 4 barrel. Terus ada lagi 440 CID yang bertenaga 390 daya kuda dengan karburator 6 barrel, teman Pro 2.
0: Oh, oke.
1: Okay. Atau ada mesin 426 CID Hemi yang legendaris banget, teman Pro 2.
0: Benar. Nah, ini sangat ikonik ya, di Cars pun juga ada. Itu Dynoco ya,
1: Dynoco.
0: Dynoco atau Dynoco, ya warnanya biru itulah. Kalau di Fast and Furious ya, yang pakai Dominic Toretto yang warna merah ngejreng itu, keren banget ya. Nah, kalau membahas mobil ini, sejarahnya, jadi mobil ini lahir dari ambisi Plymouth untuk membalas kesuksesan Ford, Dodge, dan Mercury pada musim NASCAR 1969.
1: Oke, okay. Gimana tuh, Bray?
0: Nah, jadi Superbird sendiri ini merupakan versi modifikasi performa tinggi dari Roadrunner, dan mobil ini berukuran intermediate, besutan Playmode yang sangat sukses saat pertama kali diperkenalkan di tahun 1968. Oh, jadi setelah setahun?
1: Iya, setelah setahun berarti ya.
0: Ini jadi ikut apa ya? NASCAR kah?
1: NASCAR. Nah,
0: okay.
1: Ada debut balap NASCAR, teman Pro 2. Di April tahun 69, itu jadi saksi debutnya Dodge Charger Daytona 500. Konsisten NASCAR pertama yang berhasil menembus barrier kecepatan di 200 mile per hour atau 322 km per jam.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Superbird baru resmi dirilis pada model tahun 70-an. Dan saat itu aturan homologasi telah berubah, teman Pro 2. Playmode dibebani tugas berat buat ngejual unit hampir 4 kali lebih banyak dibandingkan jumlah unit Daytona yang harus dijual sama brand Dodge ini, teman Pro 2.
0: Oke. Okay. Dan setelah target tersebut tercapai ya, Superbird ini mendominasi total balapan NASCAR di tahun 70. Tapi ironisnya, Bill Franz ini mencetuskan aturan homologasi ya, yang sebelumnya udah kamu jelasin ya, Ram ya. Ini juga menerapkan aturan plat pembatas karburator.
1: Oke.
0: Okay. Untuk kendaraan Chrysler bermesin Hemi. Dan hal ini menyebabkan Chrysler menghentikan produksi Superbird kurang dari 1 tahun setelah diperkenalkan, teman Pro 2.
1: Oke.
0: Banyak ya, pokoknya kalau ngomongin mobil ini, mobil NASCAR, mobil muscle ini, satu ini yang dipakai oleh Toretto, banyak sejarahnya, teman Pro 2. Dan ini salah satu ikonik juga di dunia NASCAR ya.
1: Betul.
0: Bahkan juga dipakai di film gitu loh.
1: Di film, sampai dipakai di film loh, teman Pro 2.
0: Iya, aduh, aku jadi pengen sih mobilnya. Gimana ya belinya?
1: Kita kayaknya beli dari Amerika dulu deh.
0: Aduh, tapi aku baru, bentar aku ngerogoh kantong dulu. Ini aku ada berapa ini?
1: Cek rekening dulu nih, 92.
0: Oh,
1: tunggu tanggal
0: kosong
1: muda.
0: Lagi.
1: Wait.
0: Aduh.
1: Tunggu tanggal muda aja, Bray.
0: Oke.
1: Kita impor

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu we, lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya, hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, guys. Wow.
1: Ora cetho iki lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
0: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune.
1: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya, ya, ya, ya.
3: Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman berdua, kita masih lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
3: Yes you.
2: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin. Karena hawanya gak panas-panas di luar teman berdua. Jadi pendinginan tuh perlu banget.
3: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
2: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
3: Oh bukan.
2: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
3: Pendingin itu AC pendingin.
2: Iya, ini pendingin mesin.
3: Oh, pendingin mesin.
2: Betul, pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih teman berdua.
3: Ada 8 komponen ya.
2: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi teman berdua. Nah, selama mobil beroperasi ini mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri teman berdua.
3: Dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya teman berdua, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi teman Pro 2, terutama bagi yang suka otomotif ya. Karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin teman Pro 2. Jadi ada yang namanya coolant. Panas ini dialirkan ke radiator ya, dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil teman Pro 2. Kalau radiator kotor, tersumbat, atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
2: Nah ada cairan pendingin yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil teman berdua. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas teman berdua, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal teman berdua.
3: Nah biasanya ini yang kadang orang tuh bingung gitu loh. Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant gitu kan.
2: Nah, itu dia.
3: Mobilmu pakai apa?
2: Coolant dong.
3: Coolant.
2: Yo,
3: aku campur sih.
4: Gado-gado teman Pro 2.
3: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa, karena kan kadang misal kita di jalan.
2: Betul.
3: Urgent ya, darurat, kita kehabisan coolant gitu ya.
2: Harus pakai air biasa dong.
3: Iya, yang terdekat air biasa.
2: Betul.
3: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
2: Iya, betul, dibersihin semua.
3: Harus semua. Betul. Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
2: Iya, betul. Itu bisa juga sih teman berdua.
3: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya teman berdua, selanjutnya ada yang namanya water pump ya. Ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin teman berdua. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi kamu juga cek recheck water pump-nya ya.
2: Dan ada lagi teman berdua yaitu thermostat. Thermostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, thermostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya. Nah, ketika suhu mesin meningkat, thermostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan teman Pro 2.
3: Nah itu tadi baru 4 komponen ya teman Pro 2 yang kita bahas. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi 4-nya di next on air ya.
2: Betul.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang cooling system, tapi kita bakal lanjut lagi ya.
3: Lanjut lagi, tadi baru 4.
1: Nah, selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin atau cooling fan ya. Ini juga cukup penting dan cukup berperan, karena fungsinya yang namanya kipas radiator ini untuk membantu proses pendinginan dengan mengalirkan udara ke sirip radiator, teman berdua. Nah, komponen ini sangat berperan ya saat kendaraan melaju pelan atau berhenti. Jadi ketika aliran udara alami tidak mencukupi. Nah, dengan bantuan kipas radiator, panas dari coolant ini bisa dilepas secara lebih efektif. Jika kipas radiator tidak bekerja, sistem pendingin mobil akan kesulitan untuk menurunkan suhu mesin. Aku juga pernah nih ya, cooling fanku mati, Ram.
2: Oh, mati di jalan?
1: Mati, Ram. Mati di jalan dong.
2: Oke.
1: Bukan kalau di rumah, di garasi nggak dinyalain.
2: Nggak ketahuan.
1: Iya, di jalan mati. Nah, itu karena cooling fan-nya mati ya.
2: Iya.
1: Aku overheat mobilnya.
2: Overheat mesinnya?
1: Oh, iya.
2: Oke. Okay.
1: Karena mati, entah mati sebelah atau mati dua-duanya ya.
2: Oh, mati.
1: Lupa aku. Iya, karena ada dua ya.
2: Betul.
1: Cooling fan ya.
2: Kan lewat satunya kan buat AC ya.
1: AC.
2: Iya, betul, AC.
1: Nah, kok bisa cooling fan-nya mati? Itu ada gejalanya ternyata.
2: Apa tuh?
1: Jadi waktu jalan, tiba-tiba AC-nya...
2: Panas ya?
1: Panas.
2: Ah,
1: AC-nya, AC-nya mati. Cuma angin doang.
2: Iya, betul.
1: Iya kan? Itu harus segera berhenti ya, teman Pro 2.
2: Betul.
1: Coba kamu di saat mengalami hal seperti aku itu, kamu berhenti, cek cooling fan-nya.
2: Yoi.
1: Nyala atau mati? Kalau mati, ya mending dimatiin dulu lah ya.
2: Yoi, dimatiin dulu.
1: Dimatiin dulu.
2: Daripada resiko ya, bray.
1: Daripada resiko sih.
2: Yoi. Ada lagi, selang radiator nih. Selang pendingin berfungsi sebagai jalur sirkulasi coolant antara mesin radiator dan reservoir. Komponen ini tuh harus berada dalam kondisi elastis dan tidak bocor agar aliran cairan tetap lancar. Selang yang getas atau retak bisa nyebabin kebocoran coolant dan menurunkan efektivitas sistem pendinginan mobil. Gangguan pada selang sering terjadi nih, menjadi penyebab berkurangnya cairan pendingin yang tanpa disadari itu.
1: Oh, oke. Kadang kalau bocor misalkan ya, jadi air coolantnya gampang habis ya, mungkin perlu dicek juga, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ada yang namanya tutup radiator ya. Ini simple banget tutup radiator ya, udah
2: simple,
1: kelihatan.
2: Betul.
1: Ya, jadi tutup radiator fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin mobil agar tetap stabil ya. Dan tekanan yang terjaga ini bisa membantu untuk meningkatkan titik didih coolant sehingga nggak mudah menguap, teman Pro 2. Ya, pokoknya intinya untuk nutup radiatornya lah.
2: Betul.
1: Begitu. Kalau tutup radiator ini rusak atau longgar ya, tekanan dalam sistem ini akan berkurang ya, teman Pro 2. Dan akibatnya coolant bisa cepat habis dan resiko overheat juga bisa meningkat.
2: Nah, itu dia. Yang terakhir, teman Pro 2, ada reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi buat menampung kelebihan coolant akibat permuaian saat suhu mesin meningkat, teman Pro 2. Tangki ini juga menjadi cadangan cairan pendingin ketika volume coolant radiator berkurang. Selain itu, reservoir tank memudahkan pengecekan kondisi dan jumlah coolant secara visual. Keberadaan komponen ini tuh bisa ngebantu loh, teman Pro 2, ngejaga keseimbangan volume cairan dalam sistem pendinginan mobil. Itu dia tadi kita bahas cooling fan, teman Pro 2.
1: Yes.

0: Yo teman berdua, I'm back.
1: Teruskan langkah baikmu.
0: Tadi udah nemenin kamu sedikit ya di Sore Ceria on the Weekend. Sekarang sudah ke jaga malam, ke sudah nyaman di malam hari ini, malam minggu teman berdua. Boleh dong spill-spill agenda kamu. Sudah sampai ke tempat tujuan kamu di malam minggu ini kah teman berdua, atau buat kamu yang lagi di rumah, halo Cici Majenta di sini menemani kamu ya sampai jam 12 malam nanti. Jadi buat kamu tenang, jangan risau, jangan galau, karena ada Cici Majenta di sini. Sebenarnya kamu yang menemani aku teman berdua ya. Aku selalu nge-mention kalau sebenarnya kamulah yang selalu menemani penyiar-penyiar Pro 2. Tanpa adanya kamu, ya kami bukan apa-apa teman berdua. Ini serius ya, bukan peres ya. Peres apa sih kayak gitu? Apa gimana cara bacanya peres? Peres ya. Ya itulah pokoknya. Oh ya, gimana kabar kamu di malam hari ini? Tadi udah tanya sih ya di Sore Ceria on the Weekend. Tapi ya tanya lagi, gimana kabar kamu teman berdua di malam hari ini? Sudah makan malam kah atau intermittent fasting? Itu katanya pertanyaan kemarin malam deh kayaknya deh. Buat kamu yang mau WhatsApp, boleh langsung aja request lagu, kirim-kirim salam. Nanti kalau lagu yang kamu request, nanti aku carikan dulu ya. Kalau ada dan masuk ke segmentasinya Pro 2, nanti aku puterin buat kamu. Pokoknya langsung boleh ke WhatsApp aja, 081327 866 966. Jangan kemana-mana, di sini aja teman Pro 2. I'll be back with more updates.

0: Kuotamu, kuot untuk kamu.
1: Orang-orang yang membuat perbedaan adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan berbeda. Jadikanlah diri kamu satu dari mereka. Kenneth Nabu.
0: Kuotamu, kuot untuk kamu.

Beberapa hari lagi menjelang perilisan Spider-Man Brand New Day teman berdua di bioskop ya. 31 Juli 2026. Bener kan? Iya bener dong, karena kemarin teman-temanku udah pada ngajak ya buat nobar teman berdua. Karena aku tuh punya apa ya, tradisi sama teman-temanku gitu. Kalau akan nonton film Marvel ya, Marvel bareng-bareng gitu. Jadi kalau ada yang nonton sendiri tuh langsung dikucilkan gitu, terus gak ditemenin selama sebulan, terus juga gak dapat perhatian dari teman-teman. Enggak, itu gimmick aja, itu bercanda, jangan dianggap serius teman berdua ya. Tapi serius, aku dan teman-temanku punya tradisi buat nonton film superhero-nya Marvel ya teman berdua ya. Apapun itu filmnya, tapi beberapa edisi terakhir aku lebih banyak absen karena aduh, agak mengecewakan lah ya dari Marvel Studios akhir-akhir ini teman berdua. Jujur aku banyak banget film Marvel yang belum aku tonton. Jadi kayak aduh, kayak rasanya tuh banyak nyeselnya gitu. Kenapa? Padahal dulu kan bagus sekali ya film-film dari superhero Marvel ini ya teman berdua. Tapi kenapa akhir-akhir ini downfall era kah? Kita ngomongin yang katanya bisa menyelamatkan MCU teman berdua, Spider-Man Brand New Day, yang akan jadi film pertama yang menggunakan teknologi shot from screen X. Berbeda dari film lain teman berdua yang diadaptasi ke format screen X setelah proses produksi, beberapa adegan di film Spider-Man ini memang sudah dirancang sejak awal menggunakan workflow dan sistem kamera khusus agar visualnya bisa diperluas hingga 270 derajat ke dinding samping auditorium. Jadi buat kamu teman berdua yang belum tahu screen X, jadi screen X itu biasanya kalau kita nonton bioskop di bioskop-bioskop yang ada di Indonesia ini teman berdua ya, ini biasanya kan cuma satu layar di depan gitu. Tapi sekarang ada inovasi baru, screen X itu layarnya ada tiga, di depan, di samping kanan, dan di samping kiri. Dan itu gambarnya akan sebesar itu ya teman berdua. Jadi enggak nayangin per petak gitu adegannya, misalkan lagi berantem, sini berantem, enggak, ini terusan. Jadi kiri kanan tuh jadi satu layar, cuma kayak kesannya tuh kamu sedang diapit layar gitu teman berdua. Jujur sih aku belum pernah ya, karena di Solo ini kan di CGV ya. Solo tuh ada enggak sih CGV? Ada kan di ini kan, di mana namanya? Transmart ya gak sih, Transmart di Kartosuro teman berdua. Jujur aku belum pernah lihat langsung ya, tapi apakah ada, aku kurang tahu. Karena aku biasanya kalau nonton ya di 21 atau di ya 21 dan teman-temannya lah, sama di Platinum teman berdua. Jujur di CGV belum pernah, karena CGV ini terkenal biasanya sama film-film yang anime-anime gitu. Aku sih belum pernah nonton ya, apalagi nonton One Piece di sana kayaknya seru deh. Tapi aku belum pernah nonton teman berdua. Dan sutradara Destin Daniel Cretton bahkan mendatangkan tim Screen X langsung ke lokasi syuting demi hasil yang maksimal. 31 Juli 2026, film ini tidak akan hadir dalam format IMAX ya teman berdua. Bersyukurlah. Untuk kita yang di Solo ini gak ada IMAX ya, jadi harus ke kota-kota gede, harus ke Surabaya, ke Jakarta. Kayaknya Jogja juga gak ada deh teman bro 2, gak ada kan Jogja kan. Dan penau di Spider-Man Brand New Day ini teman bro 2 ya, karena tidak ada IMAX, tapi menawarkan pengalaman baru lewat screen X tadi ya. Sony Pictures dan CG4Dplex juga bekerja sama mengembangkan workflow serta sistem kamera khusus untuk mendukung proses syuting format screen X, sehingga visual dapat diperluas tanpa mengorbankan visi kreatif dari sutradara yang menjalankan proses produksi filmnya. Buat kamu teman berdua, silahkan yang di kota-kota kamu ya, mungkin kamu pengen cari di luar kota gitu. Aku kurang tahu apakah di CGV Kartosuro itu ada teman berdua. Nanti buat kamu mungkin yang sudah pernah nonton, bisa banget kasih tahu juga ke aku, ke teman berdua juga, kalau ternyata memang ada. Kalau ada sih kayaknya aku akan gas langsung ya ke Kartosuro. Tapi kalau gak ada ya kayaknya emang nonton di bioskop ya, yang biasanya ditonton, yang biasanya dipakai buat nonton film aja. Kita tunggu teman berdua, 31 Juli 2026, mampukah Spider-Man Brand New Day menyelamatkan MCU Downfall Era?

0: Apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih. Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Mau bacain WhatsApp dari kamu yang sudah masuk teman berdua ya. Di malam hari ini ada WhatsApp dari Lara Purnamasari. Selamat malam Lara. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam juga. Mau bacain request lagu dong dari The Temper Trap yang Sweet Disposition kak. Oke boleh. Ditunggu ya request lagunya Lara. Terima kasih sudah WhatsApp ya. Terima kasih sudah menemani Jemajenda di malam minggu ini. Lara kamu malam minggu ini ada agenda apa nih? Boleh dong spill-spill ya. Thank you so much Lara. Lanjut lagi teman pro 2 dari Timothy Mas Genji. Ini bukan Genji ya, ini JJ Majenta nih ya. Screen X ada di Jogja, Solo belum. Jogja di Pakuan Mall. Oh iya kah? Buat kamu teman pro 2 yang sudah pernah nonton di Jogja di Pakuan Mall, adakah Screen X ya? Berarti Screen X ini baru enggak sih ya? Berarti teknologi baru enggak sih? Karena kayaknya kemarin-kemarin belum ada kan. Ini kayaknya Screen X nih sama kayak ini teman pro 2 sama kayak aduh yang di Los Angeles itu apa namanya? Ah, yang bulat itu loh. Aduh, ya itulah pokoknya teman pro 2 cuma gitu enggak bulat ya. Opera, bukan. Yang bulat tuh apa? Aduh. Kok aku jadi lupa ya? Coba kita cek dulu ya. Aduh, bentar. Venue. Venue konser ya di mana sih tuh? Amerika kan? Di Los Angeles enggak sih? Coba. Super Bowl bukan. Super Bowl itu ini teman. Hollywood Bowl. Iya, Hollywood Bowl ya namanya ya. Enggak sih, enggak senempel itu sepertinya namanya. Teman perdua nanti deh, nanti kita cari ya. Oke, di Pakuan Mall Jogja kata Timothy. Oke, aku wis nonton di CGV di Pakuan Mall. Oh, oke, nonton Screen X kah Timothy? Ini juga tadi request lagu ya dari BCL judulnya Sunny. Oke, Sunny boleh. Masih di Majenta pas kue. Pas kae, aku nginep di Marriott Hotel Jogja. Oh, oke. Okay. Ini kan, iya sampingnya Pakuan kan? Iya. Oh, oke. Okay. Gimana pengalaman nontonnya, Timothy? Sebagus apakah kamu lebih suka nonton di Screen X atau di layar biasa? Mungkin, Timothy, kamu waktu itu nonton film apa? Iya, betul. Oh, iya kan? Di Marriott sampingnya Pakuan. Ya, nempel banget tuh sama Pakuan ya. Duh, jadi kangen Jogja deh. Ke Jogja kali ya? Kapan nih libur nih? Bagus, puas. Oh, nonton film apa, Timothy? Di saat itu ya. Kapan nih, kak, boleh tahu? Baru aja nggak sih ada ini, teman pro 2, ada Screen X-nya. Bagus, puas, kartun apa tuh? Kalau boleh tahu, boleh dong. Spill yang spesifik ya, Timothy ya. Thank you so much, Timothy. Ditunggu request lagunya juga. Teman pro 2 masih update informasi di malam hari ini. Kamu yang ada informasi juga boleh banget langsung ke WhatsApp 081327 866 966.

0: Samsu, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

Station Unknown coming from home featuring sama Nicky yang edisi 10 tahun teman Pro 2 ya. Ternyata lagu ini sudah lama sekali dirilisnya di tahun 2000 berapa ya? Coba aku cek dulu, aduh kok agak lupa ya. Karena lagu ini jadi salah satu lagu teman Pro 2 ya yang viral banget saat aku SMA. Benar, saat aku SMA. Oh, 2018 ya. Teman Pro 2 ya, ini versi aslinya.

versi Niki tadi sih bagus ya, bagus banget. Tapi versinya BK, aduh. Gak bisa digantikan sih jujur teman berdua ya. Kayaknya location unknown yang sama BK ini yang Brooklyn Session teman berdua ya. Karena ada dua versi kalau gak salah. Brooklyn Session sama satunya apa ya? Pokoknya yang satunya itu lebih upbeat gitu, kayaknya middle ya, lebih nge-upbeat lah. Ini kayaknya yang versinya si BK yang Brooklyn Session ini kayaknya tuh sedih banget lagunya. Aduh, aku tuh kalau dengar lagu ini langsung ingatan-ingatan, memori-memori indah saat SMA tuh langsung terputar lagi di pikiran gue teman berdua. Aduh, gak apa-apa, muter bentar ya.

Ya, lagu ini rilis di tahun 2017-18. Di saat SMA lagu ini, saat aku SMA ya, sama berdua lagu ini bagus banget. Walaupun saat itu aku belum tahu maknanya. Aku suka banget sama Hon, teman berdua ya. Dan Hon adalah salah satu daftar musisi yang pengen banget aku nonton secara langsung kalau dia lagi tour. Karena Hon ini sering banget ya bikin dua versi di dalam satu lagunya, teman berdua. Selain Location Unknown ya, ini kita bahas Hon sedikit ya, gak apa-apa kan. Selain Location Unknown, teman berdua ya, juga ada Coming Home yang featuring sama Nicki juga. Ada versi yang biasa, versi biasa sebutnya apa ya, versi basic ya. Ini versi yang basic, teman berdua. Dan dibikin lagi versi long distance recording sama Nicki juga. Sedih banget kan? Langsung jomplang banget loh. I've been thinking lately how much I miss you. I haven't touched your face in weeks. Dari intronya aja teman berdua langsung kayak dua lagu yang berbeda gitu. Ini coba ya, sekali lagi ya, ini Coming Home yang versi apa ya, versi basic kali ya. Tuh, masih kayak ada ciri-cirinya gitu loh. Coba kita putar yang long distance recording ya. Sedih banget ya. Tuh kan, sedih banget yang berdua jujur. Oke, sebelum update informasi di malam hari ini ya, lagi aku mau bacain WhatsApp lagi teman berdua ya, dari siapa nih, Lara dulu deh. Makasih ya Kak JJ sudah diputerin lagunya. Sama-sama Lara. Kalau aku sih malam minggu ini di rumah aja Kak JJ, kebetulan lagi pengen istirahat dan lagi males keluar rumah juga. Sesekali menikmati suasana santai yang tenang di rumah juga rasanya cukup buat recharge energi, apalagi sambil dengerin radio juga sambil request lagu. Terima kasih banyak Lara ya, sudah jadi teman terbaik Pro 2. Selamat menikmati malam minggu ini dengan mendengarkan playlist dari RRI Pro 2 FM Solo. Aku juga kalau dengar lagu itu

jadi ingat masa lalu kak, iya kan? Ini yang location anon kan? Kalau diputar 100 kali, aku nggak bakal bosan sih, soalnya lagunya sangat slow dan berkesan juga. Setuju. Kayaknya lagu ini bisa diputar di segala situasi ya, teman bro dua ya. Kayak lagi seneng, lagi mix feeling. Mix feeling. Paling nggak enak tuh mix feeling, serius deh. Atau mungkin lagi galau juga. Aduh, galau mah cocok banget pakai lagu ini ya. Thank you so much ya. Lara ya, lanjut lagi teman bro dua dari RBM Family. Selamat malam bro dua. Selamat malam juga. Kerja lembur jahit seragam sekolah sambil dengerin bro dua gak terasa. Terima kasih RBM Family. Semangat lembur jahit seragam sekolah ya. Radio itu menurutku bisa menemani setiap hari. Beda dengan TV harus ditonton. Iya benar. Kayaknya radio itu, ya udah misalkan kamu pengen beraktivitas teman bro dua, yaudah nyetel radio aja gitu. Kalau TV kan harus nonton gitu. Kadang kan kalau dengar suaranya doang, kok tadi apa? Karena lagi gak lihat visualnya gitu. Kalau radio mah sudah pasti bisa terangkum semua gitu dalam audionya gitu. RBM itu nama saya Mas JJ. Okay. Saya biasa dipanggil Ibu Ruby. Oh halo Ibu Ruby, karena HP saya yang menggunakan rame-rame sekeluarga namanya jadi RBM. Oh okay. Terima kasih ya Ibu Ruby ya, aku panggilnya RBM aja deh ya, karena yang dengerin pasti sekeluarga. Salam buat sekeluarga ya, RBM ya. Kalau Mas Rifki sudah tahu, kalau kak, kalau nggak lupa Mas Rifkinya. Oke, Rifki mana pasti ingat kok. RBM Family, thank you ya. Selamat bertugas Mas JJ, semoga sehat selalu. Amin, amin, kamu juga. Terima kasih ya, RBM Family ya. Audi itu anak saya yang kecil, kakak Audi yang besar sudah lulus D3 sekarang, kuliah lagi di UNS. Gokil, keren. Kakaknya Audi yang kedua masih SMA kelas 1. Salam ya buat anak-anak ya, buat sekeluarga pokoknya RBM Family. Terima kasih banyak sudah WhatsApp. Habis ini teman bro dua masih update-update informasi. Buat kamu yang ada update informasi juga, boleh

0: kuat untuk kamu.
1: Hidup itu sederhana. Ketika sudah membuat pilihan, tidak perlu menoleh ke belakang. Dari Tokyo Drift to Movie.
0: Buat kamu.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan

Tim arkeolog teman berdua menemukan sebuah kota kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun di wilayah Qom El Nugus, Mesir. Dalam penggalian tersebut, teman berdua mereka juga menemukan sejumlah makam kuno, termasuk jasad yang memiliki lidah emas. Ini ada gambarnya, teman berdua. Jujur, ini lidahnya beneran emas. Jadi dari visualnya, teman berdua ya, ini aku gambarkan ya, ada sebuah tengkorak gitu. Iya, tengkorak, teman berdua, tengkorak seperti di film-film dan seperti di pelajaran IPA itu ya. Terus di tengah rahangnya ya, rahang mulutnya, ini ada, iya benar, bentuknya lidah. Iya, ini emang lidah yang berbalut emas. Sorry, correct me if I'm wrong. Aku juga gak tahu apakah ini lidah dikasih emas atau emang emas yang dibuat menyerupai lidah gitu. Pokoknya ini lidah emas yang ada di dalam tengkorak sebuah jasad yang ditemukan. Dan praktik ini, teman bro dua, ini adalah praktik pemakaman pada masa Mesir kuno yang dipercaya sebagai simbol agar arwah dapat berbicara di alam baka. Serem banget gak sih, jujur? Dari visualnya serem, teman bro dua. Dan para peneliti menyebut penemuan ini membuka wawasan baru mengenai sejarah permukiman dan tradisi pemakaman di Mesir pada era kerajaan kuno. Selain memperkaya data arkeologi, teman bro dua, temuan tersebut juga menjadi salah satu penemuan penting yang membantu mengungkap kehidupan masyarakat Mesir ribuan tahun lalu. Kalau kamu, teman bro dua, ya gabut, silahkan kamu menggali sekitar rumah kamu. Gak usah jauh-jauh sampai ke Mesir lah. Sekitar rumah kamu aja, teman berdua, kamu gali ya, sampai dapet itu tengkorak ya, lidahnya emas. Yang mungkin probabilitasnya kecil sekali ya, karena ini kan emang praktik pemakaman di Mesir gitu. Kalau kamu ya mencoba menggali sekitaran rumah kamu, teman berdua, terus kamu menemukan jasad tengkorak yang lidahnya emas, mau kamu apain?

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Masih dijaga malam teman berdua barengan sama Jaja Majenta 22 lebih 45 menit sebelum ke Jazz Music di jam 11 malam ini. Boleh ya kamu kalau mau update-update informasi kamu lagi di mana, lagi nonggi di mana, lagi malam mingguan di mana. Boleh banget teman berdua. Aku masih menemani kamu sampai jam 12 malam sih ya. Tapi jam 11 seperti biasa ada Jazz Music nanti. Jadi buat kamu masih ditunggu WhatsApp-nya boleh 081327866966 karena ini sudah mau tengah malam ya. Iya kan? Jadi buat kamu selalu hati-hati di jalan teman berdua ya. Mau kemanapun kamu, kapanpun dan dimanapun, kapanpun dan kemanapun ya. Jadi buat kamu tetap jangan lupa buat stay safe. Ya, karena keamanan nomor 1, kenyamanan nomor 2. Ada keluarga yang menunggu di rumah. Jadi buat kamu yang malam mingguan, karena malam minggu ini pasti ramai banget ya. Jadi buat kamu hati-hati pokoknya di jalan. Gak usah ngebut-ngebut ya. Aku temenin di Pro 2, di RRI Pro 2 FM Surakarta di 105,5.

Ya teman berdua, terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah menemani aku di malam minggu ini. Terima kasih, malam mingguku jadi terasa happy teman berdua karena dari kamu ya, banyak sekali yang menemani JJ Magenta. Terima kasih sekali lagi sudah selalu menjadi teman terbaik Pro 2 FM Solo. Habis ini Jazz Music sampai nanti jam 12 malam. It's time to say mics off buat kamu yang masih ada di jalan lagi hangout teman Pro 2. Hati-hati pulangnya, gak usah ngebut pokoknya ya. Thank you so much. Happy weekend teman Pro 2, Jajah Magenta. Pamit undur diri, stay safe, stay sane, stay healthy. And don't forget to put smile on your face. One more time, happy weekend. Bye-bye teman Pro 2.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Memperdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu 19 Juli 2026 dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Solo kembali mengudara di pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam yang akan menemani kamu dengan program-program Sepada, Santai Siang, Sore Ceria hingga Jaga Malam. Sepada hari ini ditemani bersama saya Shirley Angeli hingga nanti Santai Siang di Pro 2 Hitlist. Kita akan melewati segmennya bersama-sama dan kita juga akan mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu untuk suplemen Hati Kristen pagi hari ini dan juga satu lagu Rohani Kristen dari Angel Peter, satu-satunya yang kuandalkan. Kemudian kita juga akan simak untuk suplemen Hati Kristen pagi hari ini dengan judul Hati Sebagai Sumber Kehidupan. Selamat mendengarkan.

Shalom, teman Pro2 yang terkasih, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kita berjumpa kembali di dalam program Suplemen Hati bersama saya Agias Isa Kalumbara, di mana kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita, dan menuntun kita ke dalam hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan bersama Tuhan Yesus. Para pendengar yang diberkati, marilah kita memperhatikan pembacaan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 menyatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara dan saudariku yang terkasih, harus diakui bahwa angka kriminalitas kian hari kian tinggi. Artinya, jumlah tindak kriminal, tindak kejahatan bukan semakin berkurang atau menurun, tetapi justru semakin bertambah, semakin banyak. Bahkan menurut laporan, salah satu jenis aksi kriminal yang terus meningkat jumlahnya justru adalah kejahatan terberat, yaitu pembunuhan. Wow, mengapa sekarang ini orang begitu mudah menghilangkan nyawa orang lain? Apa yang menjadi penyebabnya? Menurut catatan kepolisian, 80% alasan pelaku membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain adalah karena alasan sakit hati dan dendam. Ya, betul saudaraku. Dendam atau keinginan keras untuk membalas orang lain nyatanya adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Oleh karena dendam, seseorang bisa muncul keinginan, motivasi, pemikiran, bahkan berujung pada tindakan yang melukai, mencelakakan, menyakiti, bahkan mematikan orang lain. Dan di dalam Alkitab, hal tersebut juga sudah dinyatakan. Sudah bukan hal yang baru. Di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 1-16, kita menemukan ada peristiwa pembunuhan menghilang.

marah pada kakaknya Kain. Tapi Kain mendendam dan menyimpan kebencian terhadap adiknya Habil, meskipun sang adik sebenarnya menurut apa yang tertulis di dalam Alkitab tidak melakukan kesalahan apapun kepadanya. Tidak menjelek-jelekan, tidak menghina, tidak meremehkan. Namun kebencian yang terus dibiarkan itu berubah menjadi dendam yang membuat Kain merasa berhak untuk menghilangkan nyawa Habil. Inilah sebabnya firman Tuhan berulang kali mengingatkan pentingnya menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hati yang tidak dijaga dengan sungguh-sungguh akan mudah terombang-ambing oleh dosa, oleh tipu daya iblis, oleh pengaruh dunia, dan ego yang terus menuntut kita untuk melayaninya. Zaman sekarang, hati manusia mudah sekali terombang-ambing dengan dosa, karena batas antara dosa dengan hal yang suci kudus itu semakin kabur, sehingga orang kemudian melakukan apa yang ia anggap benar, cuma dosa kecil, sedikit, nantikan bertobat lagi pasti Tuhan ampuni. Orang kemudian berkompromi dengan dosa. Tipu daya iblis membuat orang tidak lagi rindu kepada Tuhan, kepada firman, kepada persekutuan di dalam Roh Kudus. Oleh karena tipu daya iblis, manusia disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan, berbagai macam tuntutan, berbagai macam hal lainnya yang membuat orang lupa kepada Tuhan. Bahkan ketika hendak melayani atau berkebaktian, sudah kehilangan tenaga, sudah merasa capek. Orang mudah sekali terpengaruh oleh pengaruh dunia. Teman-temannya mengajak minum sedikit tidak apa-apa, hisap sedikit tidak apa-apa, coba satu butir tidak apa-apa. Tapi ternyata yang tidak apa-apa menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran dan kebinasaan, dan ego serta gengsi yang menuntut kita untuk melayaninya. Orang masa sekarang ini perlu untuk menjaga hati dengan sungguh-sungguh. Menjaga hati artinya kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada firman dan kepada kehendak Tuhan. Kita tidak melayani yang lain selain Tuhan saja. Kita hanya percaya kepada Tuhan saja. Kita hanya bertindak selama itu mengarahkan kita kepada nilai-nilai kebenaran. Kita menaruh segala kehendak pribadi kita di bawah kehendak Tuhan. Maka kita akan terus bertanya kepada Roh Kudus, apakah ini hal yang sesuai kehendakmu Tuhan? Apakah ini hal yang menyenangkan hatimu Tuhan? Apakah ini hal yang membawa berkat Tuhan? Kita bisa bertanya juga, apakah kita sedang berdoa tapi tidak juga mendapatkan jawaban doa? Lalu kita lihat justru orang lain yang mendapatkan apa yang kita dambakan. Disitulah kita harus menjaga hati. Apakah orang lain berbuat sesuatu yang membuat kita sakit hati, terluka? Mungkin omongannya, mungkin tindakannya, sengaja atau tidak sengaja. Disitulah kita harus menjaga hati. Apakah kita merasa dilupakan atau diabaikan oleh semua orang, bahkan seolah-olah Tuhan diam melihat penderitaan dan kesulitan hidup kita? Disitulah kita harus menjaga hati. Apakah kita baru mendapat berkat atau mengalami promosi yang besar? Disitu kita juga harus menjaga hati.

0: hati. Inti dari menjaga hati bukanlah sekedar menghindari melakukan dosa, tapi lebih lagi, memastikan hati dan hidup kita terus melekat kepada Tuhan. Teman Pro2 yang terkasih, marilah kita terus menjaga hati kita untuk terarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjaga hati kita agar tidak tercemar, tidak terkontaminasi. Menjaga hati kita agar yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, buang saja, sirnakan saja, jangan kasih tempat. Menjaga hati untuk setia kepada pasangan, setia pada pelayanan, setia pada pekerjaan. Mari kita menjaga hati kita, jangan biarkan ada dendam, kebencian, dan hal buruk kotor lainnya masuk ke dalam hati kita. Sebab hati kita adalah tempat tinggal Roh Kudus, tempat berdiamnya Kristus yang memimpin dan memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Lewat firman-Mu Roh Kudus menjamah hati dan kehidupan kami, supaya segala dendam, amarah, iri hati, kebencian, hal-hal yang najis, kotor, semuanya dibuang, disirnakan, sebab hati kami adalah tempat bersamanya kasih, tempat di mana ada kesucian, tempat Roh Kudus tinggal, tempat Kristus berkarya, tempat di mana firman ditumbuhkan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh pendengar suplemen hati dan Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Kasih Tuhan menjamah, menguatkan, membebaskan, memberkati, menyembuhkan, dan menyatakan karya mujizat dalam setiap apa yang kami rasakan dan kami alami. Ampunilah kami ya Tuhan, seringkali kami menyimpan dendam, kebencian, yang mengakibatkan rusaknya relasi dengan Engkau, dengan sesama, dan dengan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu hati yang baru, roh yang baru, hidup yang baru ada nyata dalam kehidupan kami semua. Meteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami senantiasa, untuk dapat kami menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup yang berharga, berkelimpahan, dan berkemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman Pro2 yang terkasih, mari terus bersemangat dan bersuka cita menjalani hari dan hidup bersama Tuhan, sebab Ia selalu ada menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sudah kamu simak suplemen

0: Info pertama hadir dari dunia olahraga. Ada Inggris yang tampil luar biasa pada babak pertama laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 dengan unggul telak 4-0 atas Prancis sampai akhirnya turun minum di Stadion Miami, Amerika Serikat Minggu dini hari. 4 gol Inggris dicetak oleh Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol dari Bukayo Saka. Keunggulan besar itu membuka peluang Inggris mengakhiri turnamen di tempat ketiga atau di posisi ketiga, sekaligus mencatatkan pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia sejak menjadi juara pada tahun 1966. Bahkan Inggris langsung melanjutkan Prancis saat laga baru berjalan 3 menit.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia musik Indonesia. Ada Afgan yang mengakhiri konser tunggalnya dengan tajuk retrospektif dengan membawakan lagu berjudul Jodoh Pasti Bertemu dari album ketiganya. Gak cuma itu, di akhir perjumpaannya dengan para penonton, dia juga berterima kasih kepada para penggemar yang sudah hadir di konser tunggalnya di Jakarta hari Sabtu kemarin. Konser itu memang dirancang untuk menyajikan cerita tentang perjalanan Afgan sejak mulai berkarir di industri musik sampai sekarang kepada para penggemarnya. Yang kerennya lagi, Afgan tampil dengan dukungan Erwin Gutawa Orkestra dengan paduan suara para gita dalam konsernya itu. Selama konser, Afgan membawakan lagu dari album ketujuhnya yang bertajuk Retrospektif serta lagu-lagu populer dari album dia sebelumnya. Seperti ada lagu Pesan Cinta, Wajahmu Mengalihkan Duniaku, Linggang Puspita, Bawalah Cintaku, Sadis, Dia-Dia, Panah Asmara, Bukan Cinta Biasa, dan Jodoh Pasti Bertemu. Gak cuma itu, ada musisi Petra Sihombing, ada juga penyanyi kenamaan Indonesia Krisdayanti dan Mahalini yang juga ikut tampil dalam konser tunggalnya Afgan.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Shirley Anjali di sini nemenin kamu di sepada hari ini sampai nanti di Pro 2 Hitlist santai siang juga ya. Sampai jam 11.30 aku mengudara menemani kamu dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Gimana hari ini teman Pro 2? Oh, sebel banget pagi-pagi begini, please deh. Apa sih? Udah deh ya, sebel banget. No, cuman aku happy bisa balik lagi nemenin kamu di akhir pekan. Hari Minggu pula, mau kemana agendanya hari ini, istirahat? Atau mau sempetin jalan-jalan dulu deh, kuliner share ya. Gak apa-apa ya share ya, gak apa-apa dong. Aku dengan senang hati pokoknya nemenin kamu ya. Bahkan Pro 2 FM Solo mengudara terus sampai nanti jam 12 malam. Gimana? Buat kamu yang mau cerita-cerita hari ini juga boleh banget. Ataupun kalau kamu juga mau kasih update kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu, monggo silakan aja ya di nomor WhatsApp 081327866966. Dan seru banget perasaan ya, perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026. Wow. Kenapa? Karena skornya ini bagus ya, 4-6 gitu loh. Perancis 4, Inggris 6. Yes, Inggris menang, yes. Karena emang aku jagoin Inggris ya. Tapi excited buat nanti dini hari. Oh my god, bisa gak ya aku nonton? Harusnya sih bisa ya. Karena pagi-pagi, besok aku juga pagi. Tapi saya nanti jadinya gak tidur. Nanti saya yang mengantuk bagaimana hari Senin gitu ya. Buat yang tadi juga nonton bahkan nobar, boleh cerita-cerita sama aku teman Pro 2 di nomor WhatsApp 081327866966. Kawan-kawan aku lagi mau sepedaan loh ini loh, sama Bapak Kepala Stasiun RRI Surakarta juga. Kalau teman Pro 2 agendanya apa sih pagi ini, coba bagi tahu aku, karena aku juga pengen tahu ya. Oke, di nomor WhatsApp 081327866966.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

Piala Dunia 2026 ini siapa teman Pro 2? Kalau aku sih kemungkinan besar ya itulah Argentina ya. Tapi nggak tahu, coba ntar ya kita update-update aja. Stay tune di Pro 2 FM Solo. Tapi kalau kamu juga nanti mau tebak-tebak skor boleh ya, coba aja. Ntar di jaga malam juga masih ditemenin sama kawan-kawan aku juga kok. Oke? Gimana pagi hari ini? Sudah kemana aja teman Pro 2? Lah, baru jam 6.40 share, udah kemana sih? Ya kemana, misal kalau lagi Car Free Day-an, siapa tahu ya. Atau kemarin teman Pro 2 juga nonton Solo Keroncong Festival. Coba bagi tahu aku. Aduh, kalau ngomongin keroncong itu adalah salah satu bagian yang penting di hidup saya juga sih, musik keroncong itu ya. Sampai sekarang gak bisa terhapuskan, bahkan sampai kapanpun musik keroncong itu selalu ada di dalam diri saya sih menurutku ya teman Pro 2. Jadi kadang tuh seneng aja ketika ngelihat banyak lagu-lagu keroncong yang dikenal juga sama masyarakat luas, bahkan sama orang luar gitu loh. Ya gak sih? Makanya ini jadi pengingat juga buat generasi muda untuk terus melestarikan budaya kita, salah satunya adalah musik keroncong. Begitu. Karena kalau ngomongin Solo Keroncong Festival tuh banyak banget orkes keroncong dari berbagai daerah ya yang hadir dan memberikan penampilan yang memukau. Setiap asal dari orkes keroncong itu ya, ada yang dari Solo, ada yang dari Solo Raya, bahkan di luar dari Solo Raya pun juga ada, yang jauh-jauh pun juga ada ya kan teman Pro 2. Seru banget sih. Bahkan kemarin emang Solo tuh kayaknya lagi rame banget. Untung aja kemarin aku gak jadi ke Solo. Sempat keluar kemarin sama keluarga, cuman gak ke Solo, deket-deket rumah aja. Kemarin saya ke Cengkle ya teman Pro 2. Mau ke Solo tapi untung gak jadi karena ternyata lagi rame banget katanya. Tapi kalau pagi ini gimana? Kalau share di update dari Studio Pro 2 di Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, yang depan RRI Surakarta, yang lewat masih sepi, belum banyak yang lewat, jalan masih lengang banget. Tapi kalau di Slamet Riyadi gimana? Car Free Day-nya lengang karena pada bangun kesiangan atau udah rame juga, boleh dong dikasih update ya, karena aku nggak bisa lihat kesana secara langsung. Oke, okay? Nomor WhatsAppnya 081327866966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabuk rambak.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo. Terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

Teman Pro 2 jangan dipindah frekuensinya, tetap di sini aja. Udah jam 7 tepat, berarti saatnya kita pantengin terlebih dahulu untuk Good Vibes hari ini dengan tema seputar Sporty FOMO. Oke, jadi stay tune di Pro 2 FM Solo barengan sama kawan-kawan aku, barengan sama direkturnya ada Dina Rusdiana juga yang bakal nemenin kamu di Good Vibes 1 jam ke depan. Nanti aku balik lagi nemenin kamu. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.